0: Radio. Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.
1: Apa itu banjir rob? Banjir rob adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjir rob bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjir rob tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjir rob, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.

0: Wah, Sarah, lihat deh baju yang aku beli kemarin. Untuk acara budaya besok malam, cantik kan?
1: Wah, iya, motifnya unik banget. Ini motif apa sih, Din? Mirip seperti sulaman, tapi lebih modern gitu.
0: Ini namanya motif sulubayung. Motif kain khas dari Aceh Barat loh. Aku juga baru tahu kalau Aceh punya motif seindah ini.
1: Sulubayung? Aku baru dengar. Apa sih makna dibalik motifnya? Pasti ada cerita khusus ya?
0: Tentu saja ada dong. Penjualnya juga ceritain nih sama aku. Katanya motif ini sangat erat loh kaitannya dengan alam.
1: Dengan alam? Maksudnya gimana sih?
0: Iya benar. Sulu itu artinya sulam. Dan bayung itu nama salah satu jenis tumbuhan atau dedaunan. Jadi motif ini terinspirasi loh dari keanekaragaman flora atau tumbuh-tumbuhan yang banyak ditemukan di Aceh.
1: Wah, menarik sekali ya. Jadi bukan sekedar hiasan biasa, tapi ada kearifan lokal di dalamnya. Wah, wah, wah, luar biasa. Aku jadi lebih menghargai kain ini sekarang. Ternyata selembar kain bisa menyimpan makna sedalam itu ya.
0: Juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Setiap garis dan bentuknya itu adalah hasil imajinasi serta keterampilan para pengrajin turun-temurun. Kain ini seperti membawa cerita tentang identitas Aceh Barat. Itulah indahnya budaya kita. Setiap daerah punya ceritanya masing-masing.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang

0: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
0: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Sebab okay. 3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Bersama Dava, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, silakan yang mau bergabung di 08 11 68 77 903 untuk menghadirkan informasi seputar lalu lintas di kota Malabo atau juga transportasi dan juga cuaca untuk di pagi ini. Dava tunggu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio tepat pukul 7 lewat 23 menit ya, semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan di ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Baik teman Pro 2, lewat lagu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song ya. Tapi sebelumnya teman Pro 2, ada apa punya informasi terkait dengan penyanyi Kalab G ya, dengan lagu terbaru Gerilya Cinta. Teman Pro 2 mungkin sudah pernah dengar di Pro 2 RRI Malabo lirik lagu Kalab G Gerilya Cinta. Penyanyi muda berbakat Kalab G ya kembali mencuri perhatian pecinta musik Indonesia melalui lagu berjudul Gerilya Cinta. Ya, lagu ini menghadirkan kisah tentang cinta seseorang yang tumbuh lewat cara gerilya ya, dan cara-cara secara diam-diam masuk ke dalam hati. Sejak dirilis ya melalui kanal YouTube Passion Five pada Rabu 10 Juni 2026, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 10.000 kali. Lagu ini mendapat respon positif dari pendengar karena liriknya yang relatable ya, dengan dan mampu ya mewakili perasaan banyak orang yang tengah jatuh cinta. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Next nanti kita akan dengarkan lagu Gerilya Cinta dari Kalab G untuk kamu di Spatam pagi ini teman Pro 2. Baik, kita lanjut untuk informasi berikutnya ya teman Pro 2. Untuk di Spatam pagi ini Dava akan coba hadirkan informasi terkait dengan mengatasi masalah kesehatan mental gitu ya teman Pro 2, atau overthinking ya. Tentunya bisa dilakukan dengan berenang ya. Ini 6 manfaat bagi kesehatan mental teman Pro 2. Kalau berenang juga harus hati-hati ya kan, jangan ke tengah-tengah laut ya, atau di tempat-tempat yang berbahaya yang ada binatang buas gitu ya kan, bisa diterkam ya, bisa dilalap ya sama binatang liar. Baik ya, di tengah rutinitas yang semakin padat hingga menjadi semakin mudah overthinking, banyak orang mulai mencari cara sederhana untuk kembali merasa tenang ya. Tidak selalu harus melalui liburan panjang atau

aktivitas yang rumit ya, terkadang ketenangan justru bisa ditemukan dari aktivitas sederhana seperti berenang. Gerakan tubuh yang berulang, ritme nafas yang teratur, hingga sensasi air yang menyentuh tubuh ya, ternyata mampu membantu pikiran menjadi lebih fokus dan perlahan terasa lebih ringan. Dilansir dari swimming.org, berenang juga dikenal sebagai salah satu olahraga yang memberi efek menenangkan bagi kesehatan mental. Saat tubuh bergerak di dalam air, otak akan melepaskan hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati sekaligus menurunkan stres. Tidak hanya itu, aktivitas ini juga membantu mengurangi overthinking tanpa henti. Fokus pada teknik ya, pernafasan dan gerakan tubuh membuat seseorang lebih mudah menjadi mindful ya, sehingga bisa memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dari berbagai tekanan, teman berdua. Menariknya lagi ya, banyak orang menggambarkan berenang sebagai bentuk meditasi dalam gerakan. Suara air, minimnya distraksi hingga ritme kayuhan tangan ya, membuat aktivitas ini terasa begitu personal dan menenangkan. Ya, bahkan beberapa perenang ya mengaku merasa pikirannya jauh lebih jernih setelah selesai berenang karena tubuh dan pikiran sama-sama diajak untuk melambat. Tidak heran jika berenang kini semakin seringnya dipilih sebagai salah satu cara self care yang bukan hanya menyehatkan tubuh tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental di tengah kehidupan yang serba cepat, teman perdua. Nah, teman perdua, mengapa ya berenang menjadi cara untuk mengurangi rasa cemas? Ya, yang pertama itu membantu tubuh melepaskan hormon bahagia. Saat berenang ya, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon pemicu rasa nyaman dan bahagia. Hormon ini membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati. Hal ini bisa membuat tubuh terasa lebih rileks setelah berenang. Selain itu ya, olahraga juga membantu menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon stres yang sering meningkatkan, yang sering meningkat ya ketika seseorang sedang cemas atau kelelahan mental. Nah, yang kedua, gerakan repetitif ya membantu pikiran lebih tenang. Teman berdua, ritme gerakan tangan, kaki dan pola nafas saat berenang yang menciptakan efek repetitif yang menenangkan. Banyak orang merasa pikiran menjadi lebih fokus karena otak perlahan terdistraksi ya dari overthinking. Bahkan beberapa perenang menggambarkan berenang seperti meditasi dalam gerakan karena tubuh dan pikiran diajak bergerak ya secara selaras, teman perdua. Baik, teman terbaik kamu 90,3 FM, itu tadi manfaat berenang yang sangat super luar biasa ya, teman perdua ya. Jadi mungkin teman perdua bisa list ya, ada beberapa kolam renang sih di area Kota Malabo, tapi ingat harus tetap hati-hati ya, harus tetap jaga kebersihan mungkin di kolam renang gitu kan. Selain itu juga jangan di kolam renang yang dalam gitu kalau misalkan kamu gak bisa berenang gitu ya. Mungkin yang dangkal-dangkal itu juga lumayan lah ya, teman perdua, untuk berendam gitu kan, untuk mendapatkan manfaat sehat dari aktivitas berenang gitu. Atau kamu lebih memilih berenang di ruangan terbuka, di nature gitu ya, di alam gitu ya, teman perdua. Karena Dapat juga suka banget ke nature gitu sih, ke alam gitu, teman perdua, karena udaranya sejuk, airnya juga jernih dan juga bersih gitu ya kan. Dan di weekend itu pastinya liburan di alam itu bisa memberikan efek yang positif ya, ketenangan gitu, dan tentunya terhindar dari yang namanya overthinking ya, teman perdua, untuk di pagi ini. Baik, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih sudah bersama Perdua Malabo. Stay tune terus di 90,3 FM. Ada lagu Gerilya Cinta nanti teman Perdua yang akan dapat persembahkan untuk kamu ya di sempatan pagi ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu lagu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu. Selamat pagi weekend dan stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Teman terbaik kamu 90,3 FM masih bersama Deva di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti berakhir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 7.45 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetap semangat terus Deva ucapkan untuk teman Pro 2 dimanapun berada. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman Pro 2 tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada di jalan raya, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, dan semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, kali ini Dava akan hadirkan informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 27 Juni, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia. Teman Pro 2, pada Kamis 26 Juni 2026 ya, perkiraan BMKG Afif Salahuddin mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, di mana di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Palembang dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Pekanbaru berkabut ya, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Bandar Lampung udara kabur. Nah, untuk Jawa ya, Serang hujan dengan intensitas sedang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram berawan. Untuk Kalimantan ya, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya berawan ya teman Pro 2, Samarinda dan Banjarmasin berawan tebal. Nah, untuk wilayah Sulawesi, Mamuju, Palu dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado berawan. Nah, Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang teman Pro 2. Baik teman Pro 2, itu tadi update informasi cuaca di ibu kota se-Indonesia teman Pro 2, baru saja dapat hadirkan ke ruang dengar kamu. Mungkin kita akan coba hadirkan satu informasi berikutnya teman Pro 2. Untuk berikut ini dapat coba akan hadirkan informasi Piala Dunia, negara yang memiliki 2 tim di Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2, Piala Dunia 2026 memang memiliki keunikan. Inggris dan Belanda masing-masing memiliki 2 perwakilan di Piala Dunia 2026. Hal ini terjadi karena lolosnya negara-negara persemakmuran serta fenomena diaspora pemain sepak bola dari kawasan Eropa. Ada Belanda dan Curaçao, negara konstitu kerajaan Belanda, serta Inggris dan Skotlandia dari wilayah Britania Raya. Perwakilan negara Belanda, timnas Belanda yang diasuh Ronald Koeman tampil di grup F ya, perwakilan kedua yang memiliki ikatan kuat dengan kerajaan Belanda adalah Curaçao yang berlaga di grup E. Menariknya, skuad Curaçao didominasi oleh para pemain diaspora yang lahir di Belanda. Tim nasional Belanda ya merupakan tim utama dari wilayah Eropa yang berkompetisi di bawah naungan Konfederasi UEFA, sedangkan tim nasional Curaçao merupakan wilayah pulau di Karibia yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan kerajaan Belanda. Karena Curaçao terdaftar ya sebagai anggota resmi FIFA secara mandiri sejak lama, mereka berhak ya mengikuti kualifikasi sendiri dan berhasil lolos, membuat debut bersejarah mereka di Piala Dunia 2026 di bawah zona Kansasaf. Nah, perwakilan negara Inggris selain timnas Inggris Raya
The Three Lions ya, yang bermain di grup L, terdapat Skotlandia yang juga lolos dan bertanding di grup C. Wilayah Skotlandia merupakan bagian dari Britania Raya, sehingga menjadikannya perwakilan kedua bagi negara tersebut di turnamen ini. Inggris dan Skotlandia diizinkan memiliki tim nasional terpisah di Piala Dunia 2026 dan turnamen FIFA lainnya, karena mereka adalah negara-negara pendiri sepak bola modern home nation yang memiliki federasi sepak bola independen sendiri. Keempat negara konstitut Britania Raya termasuk Wales dan Irlandia Utara masing-masing memiliki asosiasi terpisah dan diakui secara resmi oleh FIFA untuk berlaga di tingkat internasional. Inggris bernaung di bawah The Football Association, sedangkan Skotlandia bernaung di bawah Scottish FA. Ya, dalam sejarah Piala Dunia, Inggris bahkan pernah menjuarai turnamen tersebut pada tahun 1966 di Piala Dunia FIFA 2026. Kedua tim ini tampil sebagai negara peserta yang lolos melalui kualifikasi zona Eropa European Qualifier untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi terkait dengan dunia Piala Dunia ya untuk di kesempatan pagi ini. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Molabos dan terus di 90,3 FM. Next nanti kembali dapat akan coba update info-info pagi ke ruang dengar kamu selepas kita simak lagu-lagu hits berikut yang sudah dapat susun di Pasus Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Satu terus bersama Pro 2 RRI Molabos 90,3 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90.3 FM teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabu di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 8 lewat 27 menit menuntasi pukul 9 pagi ya, untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sesaat lagi nanti teman Pro 2 kamu akan ditemani oleh rekan Nanda di Pro 2 Santai Siang Spesial Weekend ya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan aktivitas paginya teman Pro 2. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran dari setiap aktivitas yang dilakukan untuk di kesempatan ini. Dan satu informasi kembali dapat kutip dari laman rri.co.id, di mana game Mobile Legend ya, game online paling digemari masyarakat Indonesia teman Pro 2. Mobile Legend ya, Bang Bang ya, secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai game seluler mobile paling digemari di Indonesia. Berdasarkan data survei tren game online terkini, Mobile Legend Bang Bang ya mendominasi pasar Indonesia dengan pangsa pasar mencapai lebih dari 52% di kalangan anak muda. Melansir laman Good Start ya, Mobile Legend menjadi game online yang paling banyak digemari masyarakat Indonesia pada 2026. Popularitas game bergenre multiplayer online battle arena MOBA ya tersebut masih sulit ditandingi oleh kompetitor lain dengan jumlah penggemar yang jauh lebih besar dibandingkan game online populer lainnya teman Pro 2. Nah, menurut APJ 2 ya, Mobile Legend memperoleh presentasi tertinggi sebesar 40,5%. Angka tersebut menempatkannya jauh di atas Free Fire yang berada di posisi kedua dengan 24,2%. Sementara itu Roblox ya menempati peringkat ketiga dengan 11,3%. Adapun survei penetrasi internet dan perilaku pengguna internet 2026 ini dilaksanakan pada 1 Februari sampai 15 Maret 2026 dengan melibatkan 8.700 responden berusia minimal 13 tahun yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih ya teman Pro 2. Nah, sementara itu PUBG ya berada di posisi keempat dengan 9,3%. Meski persaingannya semakin ketat, game battle royale tersebut masih mempertahankan popularitasnya di tengah banyaknya pilihan permainan daring yang tersedia teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Dapat masih akan hadirkan info-info pagi lainnya untuk kamu di sepanjang pagi ini dalam sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Dapa hingga breaker nanti pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk berikutnya. Kita akan dengarkan salah satu lagu Fauzia dengan Birthday. Mungkin lagu ini spesial banget untuk teman Pro 2 yang sedang berulang tahun ya. Di bulan, khususnya especially di bulan Juni ini ya teman Pro 2, semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang dipanjatkan dapat terkabulkan atau dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin.

siap-siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Pro 2 Riri Molabo pukul 8 lewat 54 menit untuk informasi waktu di studio. Teman Pro 2 nanti kita akan ikuti Pro 2 Music Planner ya bersama Pro 2 Jakarta pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah setia bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur kamu untuk di sepatah pagi hari ini. Tetap semangat terus, tetap semangat berakhir pekan ya. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time.

0: lagi teman berdua.
1: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nanobumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2, sebentar. Ini ada sedikit, apa namanya, suaranya tidak keluar. Tapi pokoknya, buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu. Karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu, gue kasih satu lagu dulu. Ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2, Jakarta.

0: Waktu sekarang berdua Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung masih aja dengan Rio Narebumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: lagi. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Ya, hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datang kan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama ke Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kampar gitu lah. Iya. Karena kebetulan aku lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah. Gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana masih sendiri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi kita harus ngobrol, terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar ya.
1: Kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu, di
2: itu dulu lah. Kalau kerjanya itu di Pekanbaru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Pekanbaru itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi ini kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh,
2: udah,
1: oh
2: ya.
1: Iya.
2: Kalau ngerekod.
1: Oke. Okay. Ya gitu Om Dapi. Jadi kita bisa bicara-bicara lanjut, silakan.
0: Oke. Okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Argi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tanggap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm-mm. Memang.
0: Mm-mm. Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti.

0: orkes Melayu gitu.
1: Oh, pembawa apa pemimpin orkes Melayu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius tadi kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu ya.
0: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih.
1: Oh, udah langsung ngeband gitu ya.
0: Udah ngeband. Yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Mm-hmm. Masih kecil-kecil banget memang.
1: Oke. Okay.
0: Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Uh-huh. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
1: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
0: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
1: Oke.
0: Karena saya tuh kuliahnya iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
1: Jurusannya
0: musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan, ya udah. Ya untuk makan, makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
1: Uangnya
0: nggak dapet. Mau gimana bayar kerakan, bayar iyalah. Karena mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
1: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapat pahala ya juga kan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang
0: mana? Ilmunya.
1: Halo, ilmunya apa?
0: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
1: Oke.
0: Iya, karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
1: Nah iya, itu tuh yang aku pengen. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu gitu sih?
0: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih, kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
1: Oh pernah, oke.
0: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
1: Yap.
0: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
1: Oh wow, wow keren banget.
0: Yang cuman juara dua ya.
1: Juara dua tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Di Pekanbaru apa nasional?
0: Di nasional.
2: Siapa namanya?
0: Sofi Novindri.
1: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya.
0: Iya. Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
2: guru dia di sekolah
1: lagi. Wah keren. Oke.
2: Orang di balik layar nih.
1: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
0: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah sekarang tuh, malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA,
1: anak
0: remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
1: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi di?
0: Nah kalau yang sekarang-sekarang nih, Pekanbaru baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
1: Wow.
0: Iya.
1: Seru.
0: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
1: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen highlight itu tadi, Organic Ensemble Music ya. Yeah.
0: Oh iya, itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
1: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas selengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin, boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan lupa dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Oke, masih di Pro 2 FM, teman Pro 2. Masih di Music Planner di pagi hari ini. Dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama di SMA 5 itu Sunda 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi kalau udah nyaman nih kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Rapper Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Aja sih bedanya.
1: Terus
2: sih.
1: Kedengaran riaunya tetap ditonjolin kan, lagu-lagunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordion kan, jadi kadang tuh udah di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordion, kadang udah. Dan tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada melayu-melayunya kata
0: itu udah ciri khas berarti
2: identitas
1: ada cara melayu
0: identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja.
0: Oh gitu, kenapa?
2: Beda segmen sih Mas. Oh. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya, oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya. Terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang.
0: Aha.
2: Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Alvis namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event event pariwisata atau corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya.
2: Agak ngeband. Nah kalau ini, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Jarang off air sih gitu.
0: Oke.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerti di DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyi itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: ya. Album. Iya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album.
0: Masih single aja.
2: Ngerancang-rancang, iya.
0: Ih, seru. Masih
2: ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu, padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun?
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih mas, jadi dia produktif memang kan. Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 atau 30?
2: Enggak.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya tiap hari, harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, Korea ada sama Korea. Ada yang lain gak gitu, okay. Gak referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah kalau beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol lah, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Yang nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya
0: udah musik lagi. Ya. Iya kan? Juga sih. Iya.
2: Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Duergi juga eksplor ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Di. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 801 05. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, masih di Sosi FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio dan Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Nah kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang kita tuh punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Naksum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line, tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Yang ngajar, yang bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang itu bisa tepuk tangan karya kita, yang pun itu karya kita di Indonesia, orang Indonesia
2: apresiasinya.
1: Nah itu maksudnya. Salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke,
2: deh. Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Dwi?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh dengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri,
0: project solo. Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa, boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman Bro Dwi yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Runner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue David Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya, oke.
0: Sampai

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan
1: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Ini dia Info Pro 2. Info pertama, serial Avatar The Last Airbender musim kedua yang tayang di Netflix sejak 25 Juni akan menampilkan sisi lain atau bayangan dari karakter Aang, Zuko, dan Toph. Showrunner Christine Boylan menjelaskan bahwa setiap karakter memiliki sisi kepribadiannya yang selama ini tersembunyi dan akan dieksplorasi melalui alur cerita khusus dalam 8 episode. Info selanjutnya, Badan Perfilman Indonesia atau BPI menilai GAFF Market menjadi forum penting bagi sineas untuk membangun jaringan dan menciptakan kolaborasi baru di industri film nasional. Ketua Umum BPI Fauzan Zindi mengatakan forum seperti ini sangat dibutuhkan terutama oleh pembuat film muda yang sedang mencari mitra untuk mengembangkan proyek. Info selanjutnya, sebanyak 500 hingga 600 pengunjung menghadiri acara Net at the Library bertema Jakarta 499 menulis halaman ke-500 Kota Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta menghadirkan diskusi, pertunjukan seni, peluncuran festival sastra, dan berbagai kegiatan literasi. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Bucket List.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi, welcome back ya. Senang dan bahagia sekali pasti untuk hari ini. Nanda lagi dong yang temanin kamu sampai kelar ke jam 2 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia sekali teman Pro 2 untuk hari ini. Tiba-tiba udah tanggal 27 Juni aja 2026. Gimana tuh teman Pro 2? Kita udah mau menghabiskan setengah tahun di 2026 ini. Kayaknya gerbah-gerbu. Tiba-tiba udah bulan 6, udah mau habis aja bulan 6 ya teman Pro 2 ya. Progresnya lepu home gitu ya. Wallahu alam. Pokoknya dijalani aja ya teman berdua ya. Dan seperti biasa, kita di sekarang ini kita masih di santai apa nih kita nih sekarang. Sepada, udah habis ya

pada ya. Apa sih kalau jam segini santai siang ya teman Pro 2? Santai siang itu kita sampai jam 2, kita akan terus temani kamu teman Pro 2. Dan nanti jam 11 kita juga ada UMKM Partner. I'm so happy karena itu nanti kita bakal ada Bang Roli Febrianda. Nanti kita akan bicara tentang UMKM yang berhubungan dengan florist teman Pro 2. So nanti kita akan cari tahu juga kayak gimana bisnis florist itu untuk sekarang ini gitu loh teman Pro 2. Karena kan banyak banget tuh jenis-jenis tipe-tipe dari floris itu papan bunga, ada yang papan bunga printing, ada yang model kayak akrilik juga dan lain-lain. Nanti kalau misalnya Bang Roli kayaknya spesialisnya khusus untuk yang printing. Nah nanti kita akan bahas itu teman Bro 2. Dan mana tahu nanti kalian juga mau order di Bang Roli, karena biasanya aku juga pakai jasa beliau gitu loh. Dan ada beberapa teman-teman aku juga yang memang bekerja atau melayani usaha yang seperti itu. Jadi biasanya aku langsung by phone aja, jadi nggak ribet, kita dari rumah aja gitu, kita langsung, oh ini ada kegiatan di sini mau kasih ucapan apa gitu, kita langsung, dan harganya bisa cincai banget teman produk, dan langsung diantar ke tempat gitu loh. Jadi kawan kita atau juga rekan kita, partner kita itu yang lagi ada usaha launching, usaha grand opening misalnya, atau juga nanti ada pertunangan, atau ada turun mandi anak, pesta-pesta yang lain, pernikahan dan lain-lain teman Pro 2, itu jadi lebih meriah ya kan. Dan walaupun mungkin nanti kita gak hadir secara fisik, tapi kita udah kasih ucapan terima kasih, ucapan selamat itu gitu loh. Itu berharga juga. Biasanya mereka itu perlunya untuk dokumentasi teman Pro 2 gitu kan, biar lebih heboh aja di media sosial. Jadi kalau misalnya berderet printing kayak gitu ya kan, jadi orang-orang tuh pada ambil videonya tuh, take videonya, jadi lebih apa namanya, lebih heboh aja gitu ya kan. Jadi kan orang jadi notice gitu loh acaranya tuh, wow gitu. Biasanya gitu kalau di jalan-jalan kan, kalau ada printing itu kita jadi tahu juga, oh iya sini lagi ada acara ya. Even though kadang-kadang kita lupa karena banyak banget acara sekarang-sekarang ini. Sebenarnya acara gak banyak ya, maksudnya mungkin karena kita banyak yang kita kenal, terus juga orang sekarang kan ngundangnya juga by WA cepet gitu loh. Jadi ya itu dia tadi gitu loh. Jadi akhirnya kita banyak acara gitu loh teman Pro 2. Even though sebenarnya dari dulu acara ya tetap ada setiap harinya ya kan, acara orang selamatan, grand opening, entah itu tunangan, entah pernikahan, atau perceraian. Bercanda ya, perceraian sih. Ya gitu-gitulah, pokoknya ada acara-acara ini, baik itu di instansi, baik itu orang-orang bisnis, atau juga event teman-teman kita kayak kerabat-kerabat kita yang memang ada acara-acara tersendiri gitu kan. Biasanya kan kalau misalnya acaranya itu gak ada pakai printing gitu kan, kayak kurang seru gitu loh. Di dokumentasinya pun kayaknya kurang wow gitu. Karena kan sekarang semuanya ditempel di media sosial. Nanti kan entah di story-in lah, atau dibuat video pendek lah, atau apalah, jadi kelihatan lebih glamour aja gitu loh teman Pro 2. Tapi nanti kita juga akan ngebahas, jujur aku banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanyakan nanti ke Bang Roli. Jam 11 nanti kita akan ada live ya. Kita juga live di Terrestrial 90.3 FM. Kalian juga bisa nanti nonton di channel YouTube kita, RRI _ Melabo. Kalau untuk sekarang YouTube sedang mengudara itu ada Kak Emma dengan siapa tuh, dengan narasumber kita dari provinsi. Itu lagi ngebahas tentang apa, aku tadi cuma belum sih Magdam, cuman ini aku ngelihatnya langsung ya kan. Ini lagi live ini sekarang, tapi nanti kita take over, nanti kita akan Pro 2 live-nya dari jam 11 sampai dengan jam 11 sampai dengan selesai. Makanya jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube kita, RRI _ Melabo. So please subscribe dulu channel YouTube kita, RRI _ Melabo teman Pro 2. Baik, untuk saat ini kita akan coba putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Nanda susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Salah satu lagu berikut ini akan aku play buat kamu teman Pro 2. Ini ada dari JCJ, judul lagunya California. Ini salah satu lagu paling baru dari JCJ, dan kita juga syukur banget ya, maksudnya JCJ ini dia sekarang umumin kalau dia tuh dalam keadaan sehat banget, karena kan dia kemarin itu kan cancer survivor teman Pro 2. Dia itu punya breast cancer atau cancer payudara, kanker payudara lebih tepatnya teman Pro 2, dan dinyatakan untuk saat ini dia tuh sembuh total teman Pro 2. Luar biasa. Kenapa dia sembuh total? Ya karena dia rutin kemo, rutin minum obat, dan menjalani hidup sehat. Bahkan di saat-saat dia lagi lagi menjalani terapi juga, dia masih aktif berkarya teman Pro 2, masih ngeluarin lagu, masih on air dan off air juga. Sampai kemarin itu juga dia ke Indonesia, dan gak ada orang yang tahu ternyata dia selama ini pakai wig, karena kan efek dari kemoterapi cancer itu kan bikin rontok ya rambut dan segala macam. Jadi nobody knows ternyata dia pakai wigs kemana-mana gitu loh. Jadi orang taunya dia sehat aja gitu loh orang taunya, padahal gak ada yang tahu ternyata dia lagi di fase-fase
melawan cancer itu gitu loh teman Produa. Dan hasilnya nggak ada usaha, nggak ada nggak ada yang mengkhianati apa, nggak, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil atau gimana sih. Intinya begitulah ya, pengen ini aja, pengen kelihatan dramatis aja, cuman lupa nih kata-katanya, padahal udah ngopi loh aku tadi, tapi masih blank loh ini ya kan. Efek dari kemarin habis pulang dinas malam, aku gak keluar-keluar lagi sampai pagi ini teman-teman, jadi kayak agak sempek gitu di kamar sendiri gitu. Walaupun tidur ya, tapi kayak agak gimana gitu, agak blank. Memang sih aku baru-baru ini juga baca ini, baca quote, jangan biarkan kalaupun misalnya kalian lagi gak ada aktivitas apapun, karena mungkin kalian terbiasa dengan dunia luar gitu ya. Walaupun mungkin pas mojok ngopi atau pas mojok makan itu kalian tetap sendiri, tapi atmosfernya kan beda. Nah ini yang aku suka teman Produa, atmosfernya yang aku suka. Even though kadang-kadang aku kalau ngopi juga lebih sering sendiri. Sebenarnya teman Produa lebih seneng aja gitu loh, karena setiap hari daily activity aku ketemu dengan setiap orang, setiap muka, setiap jenis orang-orang yang berbeda-beda gitu loh teman Produa. Jadi kadang-kadang energinya tuh udah habis untuk ketemu dengan orang, untuk basa-basi dengan orang tuh kadang-kadang udah habis energinya. Jadi memang kadang-kadang aku pengen tetap duduk di keramaian, tapi pengennya sendiri gitu loh. Jadi duduk aja di warkop entah di mana, terus ngelihat orang interaksi satu sama lain, dan aku sendiri lebih enak gitu loh. Misalnya lebih fleksibel aja ngatur waktu, karena kan waktunya aku kan beda banget gitu loh. Maksudnya aku tuh gak jelas sih sebenarnya teman Produa. Kadang-kadang pas lagi ngopi, ada temen aku yang ngajak ketemu, terus ada yang juga ngajak kerjasama atau yang ngajak apa, aku bisa jadi tiba-tiba pindah, atau bisa jadi aku kemana, atau tiba-tiba kemana. Jadi kalau misalnya aku janjian sama teman, itu benar-benar udah kosong banget, itu baru bisa spend time bareng teman. Kalau enggak, ya kasihan aja. Misalnya kayak teman aku juga nanti merasa terganggu, mungkin aku sibuk dengan handphone, ya kan, terus juga sibuk dengan kadang-kadang ada Zoom, ada apalah segala macam. Ya itu dia tadi. Jadi tapi makanya aku tetap pengen duduk di keramaian, tapi duduknya sendiri. Tapi banyak banget orang kalau di sini tuh kan masih belum terbiasa dengan orang yang mojok sendiri kali ya. Kayak teman-teman aku tuh kalau ketemu sama aku pas aku lagi mojok sendiri, pasti langsung nanya, "Bang Nanda, sendiri aja?" Terus misalnya kadang-kadang kalau ketemu juga mereka pasti akan nanya gitu, "Bang Nanda, boleh nanya gak sih? Kenapa sih sering banget sekarang maksudnya sering banget kalau ketemu tuh ngopinya sendiri?" Padahal mereka gak tahu, aku susah juga sih menjelaskan, karena padahal kita tuh pengennya memang lagi pengen sendiri gitu loh. Karena setiap hari kan kerjaan udah ketemu sama orang banyak setiap hari gitu loh. Jadi ada istilahnya yang namanya battery drain kalau di teknologi, kalau di gadget ya. Entah itu mungkin di laptop atau di handphone atau di tablet, itu ada namanya battery drain. Battery drain itu in the way kamu udah charge 100%, tiba-tiba habis aja gitu loh. Ya karena kenapa? Karena itu dia tadi jenuh, lelah gitu loh ya kan. Aku gak mau bilang muak sih, tapi lebih ke jenuh aja atau lelah aja gitu loh teman Produa gitu kan. Ya itu dia tadi, karena kenapa? Karena kapasitas baterainya itu udah gak mumpuni untuk dipakai sekian-sekian. Karena biasanya kan di gadget itu sekarang kan ada yang namanya multitasking, gadgetnya itu bisa multimedia, dalam artian lagi buka WA, terus dia bisa nonton YouTube, dia juga bisa buka media sosial yang lainnya in the same times. Jadi kebayangkan maksudnya prosesornya digunakan sepanas apa, dan efek ke baterai juga dong energinya. Makanya jadi ada yang istilahnya tuh battery drain gitu lah kan. Baterai yang terkuras habis gitu tanpa kita sadari. Nah itu juga ada istilahnya di manusia gitu loh. Karena kita kan ketemu orang setiap hari itu kan, maksudnya kita kan kayak misalnya as public services gitu loh, atau pelayan publik kayak aku dan kalian semuanya yang udah misalnya di meja paling depan di kantor kalian, yang memang harus ketemu dengan orang setiap hari dan melayani orang setiap hari, itu beda loh energinya guys gitu loh. Karena kan kita juga kadang-kadang harus nge-battle dengan moodnya orang, jadi keserap di kita. Kadang-kadang yang datang ke kita ada orang yang murung, kadang-kadang yang datang ke kita ada orang yang senang, kadang-kadang ada yang datang ke kita orang yang lagi habis punya masalah apa gitu loh, yang kita tuh gak pernah tahu, keserap di kita gitu loh. Itu secara sekian persennya kita ngelihat cerminan dari orang itu, misalnya ekspresinya tuh fun, kita jadi fun. Ada yang lagi sad, sedih, kita juga kebawa sedih gitu loh. So that's why makanya kadang-kadang kita juga harus nge-battle dengan mood, perlu banget sendiri gitu loh. Ya kan, kayak namanya istilahnya kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya me time. Sebenarnya itu perlu banget, kayak seperti kayak meditation kalau aku bisa bilang, kayak meditasi untuk healing diri sendiri gitu loh. Ibaratnya teman Produa kayak kamu tuh kayak menenangkan diri sendiri dulu gitu loh. Baru-baru ini aku gak tahu kenapa di FYP aku tuh muncul meditationnya si Lady Gaga
gitu loh, yang diedit sama orang tiba-tiba dia ketiduran ngorok, padahal enggak, itu hoax ya. Padahal pada saat itu aku cek di YouTube ada yang upload full, ternyata dia live di media sosial Instagram. Itu dia lagi mau konser, di depan itu orang pada sibuk, semua mau nyanyi-nyanyi lagu dia. Ternyata dia di kamar hotelnya, dia tuh lagi meditasi. Meditasinya dia lagi, dia buka live biar orang tahu bahwa dia lagi menenangkan diri di dalam kamarnya sebelum dia melakukan konsernya gitu kan. Jadi dia rebahan di kasur, pejam mata, dia hanya menikmati ini aja, helaan nafas ya. Bernafas gitu loh. Jadi dia breathe in and breathe out. Jadi dia kayak, dia menikmati itu, habis itu dia hembuskan gitu. Dia cuma menikmati itu kayak, bahkan kadang-kadang kan kita lupa menikmati kita lagi bernafas ya kan, saking hektiknya hidup recently gitu loh. Dan semua orang seperti itu sekarang, karena kan di era teknologi orang kan pengen semuanya instan dan cepat. Jadi kadang-kadang kita bahkan tidak menikmati, kita sedang minum kopi, kita tidak menikmati apa itu kopi yang sedang kita seruput gitu loh. Yang sedang kita seruput pun kadang-kadang kita lupa bahwa oh, udah habis aja kopi. Oh, udah habis aja tadi lontong. Entah apa entah gitu loh. Jadi maknanya itu jadi berkurang. Jadi makanya kita kadang-kadang perlu banget untuk sendiri, tenangin diri, cooling down dulu. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang sibuk setiap harinya. So, take your time guys gitu loh. Apalagi ini kan weekend ya. Untuk kalian yang memang menikmati weekend, aku juga menikmati weekend sih. Aku kerja cuma sampai jam 2, jam 2 nanti aku menikmati weekend gitu loh teman perdua. Aku menikmati juga waktunya, aku juga pengen ngopi lagi nanti, abis itu pengen dengerin radio juga lagi nongkrong. Kayak tadi aku sebelum kesini aku juga dengerin, aku lihat YouTube RRI juga gitu loh. Misalnya aku juga menjadi pendengar pada saat aku lagi tidak jadi penyiar gitu loh teman perdua, ya kan? Jadi ya mungkin it sounds cliche gitu loh. Kalau misalnya aku bilang ketika aku di rumah, aku monitor teman-teman aku yang siaran, aku monitor Cynthia, aku monitor Fauza, aku monitor Faiz, aku monitor Dava juga, sometimes kadang-kadang Eci juga. Di Pro 1 ada Meza, Emma, Bang Karno, ada Bang Hendy, ada Bang Fadil, ada Kak Dharma juga, ya kan? Aku memonitor juga gitu loh. Pada saat aku lagi di rumah, pada saat mungkin aku lagi ngopi, ngeteh, atau aku lagi bersih-bersih, atau aku memang lagi duduk aja sambil melihat media sosial, aku juga memonitor informasi terkini, lagu-lagu. Dan mereka yang siaran itu meditasi juga buat aku gitu loh. In the way kayak aku ngomong begini, itu juga aku yakin meditasi juga buat teman berdua di luar sana yang, oh iya juga ya, dibilang Mananda ya, kadang-kadang ini kayak atau aku terlalu sibuk. Apalagi di luar sana banyak generasi milenial yang beban hidupnya berat banget untuk saat ini teman perdua. Entah itu dia menjalani hidupnya sebagai pria atau wanita karir gitu kan, atau dia juga sambil menjadi pria dan juga wanita karir, mereka juga menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, terus juga belum lagi mikirin anaknya, scheduling waktunya, bersih-bersih rumah dan segala macam. I know it's a very busy dan it's a very pressure untuk semua orang gitu loh, ya kan? Sebagai seseorang yang juga kayak kita nih multitasking, harus melakukan satu hal dalam satu hal dan memikirkan banyak hal juga di satu waktu, itu benar-benar menguras energi teman berdua gitu loh ya. Even though kalian bukan bekerja sebagai seseorang yang harus berada di depan atau public services gitu loh, melayani publik ibaratnya gitu, aku yakin juga lelah gitu loh. Nah, take your time. Makanya kadang-kadang pada saat Sabtu dan Minggu, kalaupun kalian gak mau memutuskan untuk gak kemana-mana, it's okay, kalian di rumah aja, atau kalian mau jog di satu tempat misalnya, atau misalnya kalian ke warung kopi, ke restoran, ke kafe, atau apalah, sekarang udah menjamur banget kafe di Melabo, ya kan? Take your family, duduk without doing nothing, itu juga meditasi loh. Itu bukan suatu hal yang rugi, kita menghabiskan waktu sejam dua jam di kafe, menikmati makanan yang kita suka, ya kan? Atau juga scroll media sosial, ngobrol dengan teman terdekat, atau suami istri, istri ke suami, atau anak dan segala macam. It is really important. Kadang-kadang kita lupa untuk kita punya orang di rumah untuk diajak ngobrol gitu loh. Saking seringnya kita berhadapan dengan banyak orang dan kerjaan kita di luar gitu loh. Atau saking seringnya kita berhadapan dengan benda mati. Contoh, kita pas di kantor, kita lupa bersosialisasi atau having a little conversation dengan orang-orang di kantor kita juga, yang sesama employee, sesama apa namanya, pegawai, sesama pekerja gitu loh. Kita lupa kadang-kadang untuk ngobrol karena kita sibuk dengan laptop kita. Habis sibuk dengan laptop, kadang-kadang kita sibuk dengan handphone kita gitu loh. Dan kadang-kadang laptop sama handphone pun kita bawa pulang ke rumah, kita buka lagi kerjaan di rumah. Kita lupa bahwa di rumah tuh ada ibu, ada bapak, ada abang, ada adik, kakak, atau even ada suami, ada istri, ada anak dan sebaliknya, yang bisa kita ajak untuk ngobrol
gitu loh, ya kan? Secara harfiahnya kan manusia ini sebenarnya butuh conversation, butuh ngobrol, butuh didengar, butuh mendengar juga, terus juga butuh saling sharing. Nah, ini yang kadang-kadang di era berapa sekarang? 4.0 apa 5.0? Kita sekarang kayaknya kita masih 4.0. Kita lupa kadang-kadang untuk saling sharing dengan orang yang real human gitu loh. Ya kan, untuk sekedar diajak ngobrol atau apalah segala macam. Take your time guys gitu loh. Don't get in rush every single day. Jadi kalau memang normalnya kalian kerja Senin sampai Jumat gitu ya kan, Sabtu Minggu itu kalian off, ya udah take your time di Sabtu Minggu. Lupakan dulu tentang dunia ya. Pikirkan dulu tentang diri sendiri, fokus dulu dengan apalah whatever it is gitu ya kan. Ya udah teman perlu segitu aja. Intronya panjang ya. Sambil curhat juga. Yaudah kita putarin dulu lagu-lagu yang sudah Nanda sudah pilih playlistnya Pro DFM. Sebelumnya Nanda mau, sebelum lagu JCJ yang California, aku mau puterin dulu lagu wajib yang harus kita puterin di RRI Indonesia. Ini ada lagu dari Sandy Kanister dan juga Noella Indonesia Aku. Baru nanti ada lagu dari JCJ dengan California dan ada lain-lainnya lagi yang sudah Nanda susun di playlistnya Pro DFM. Tetap bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Sem 93 FM Pro Daerah Rim Labuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Topati dan juga Fabi Asher, Cinta Kita Bakal Anda Play, terlintas di jam 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Kita ralat ya. Live-nya itu jam 11.30 ternyata teman Pro 2, bukan jam 11. Jam 11.30 UMKM Corner. Nanti kita akan live juga di channel YouTube RRI _Melabuh. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube kita RRI _Melabuh.

0: ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

Terus juga apa yang memang lebih bagus daripada florist yang lain di floristnya Bang Roli, karena itu juga salah satu langganannya kita-kita juga, itu teman Pro 2, ya kan? Nanti kita akan tanya, akan spill tipis-tipis tentang bisnisnya. Terus buatnya teman Pro 2 juga mungkin yang bingung mau berbisnis apa di era sekarang, mungkin nanti juga bisa menyerap informasi dari Bang Roli selaku florist printing untuk hari ini. So, stay tune terus.

Nah, sebelumnya nanti kita akan gabung ya bersama dengan program UMKM Corner. Tapi sebelumnya ini ada informasi nih, keren banget teman Pro 2 Gun and Roses siap guncang Indonesia akhir November ini. Teman Pro 2, banyak banget konser kayaknya yang harus dihadiri ya. Konser mana nih yang mau dihadiri oleh teman Pro 2?

0: Nah, teman Prodo berikut ini salah satu, aduh ini kayaknya legenda sih sebenarnya, walaupun memang masih ada ya teman Prodo. Untuk informasinya kalian bisa baca sendiri di www.rri.co.id nih, kalau misalnya mau baca ulang teman Prodo. Gun and Roses siap guncang Indonesia akhir November 2026 teman Prodo. Nah, jadi teman Prodo, Raja Wali Indonesia resmi umumkan Gun and Roses di Indonesia tampil pada Sabtu 21 November 2026 mendatang. Jadi grup band rock asal Amerika Serikat itu kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya pada tahun 2018 silam. Dalam nama ya. Dan juga untuk tour and konser Gun and Roses ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia yang berlanjut di tahun 2025 sampai 2026. Nah, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan disambangi dalam jadwal tour internasionalnya tersebut. Tetapi terus bersama dengan Prodo FM, kita play jingle dulu dan abis itu kita langsung bergabung untuk UMKM Corner. Tetapi terus bersama dengan Prodo Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasijam, Bukawen 16, Melabo, Aceh Barat. Ini dia, Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Halo again teman Prodo, assalamualaikum lagi nih untuknya semua teman Prodo yang baru aja tune in di channel YouTube kita @rri_melabo. Seperti yang udah Nanda sampaikan, kalau misalnya saat ini kita ada di UMKM Corner teman Prodo. Jadi ada Bijaksana Floris, saatnya berinovasi bersama dengan Nanda dan narasumber kita seperti biasa nih, kayaknya udah sering ya dan juga udah familiar. Cuman beda-beda nih, biasanya kita bahas musik, terus kadang-kadang kemarin juga kita bahas, ada pernah juga bahas gulai kambing, gulai Ite ya, salah bilang, gue Ite. Terus juga ada juga kalau misalnya istrinya itu juga ini, ada apa tuh namanya Mbak Pia ya kalau aku gak salah, atau Molen ya. Oke, terus juga ada lagi teman Prodo kali ini, Floris. Kita akan ngebahas tentang Bijaksana Floris, saatnya berinovasi teman Prodo. Jadi, untuk teman Prodo yang mau menyerap informasi tentang kali aja mungkin di era yang sekarang tuh teman Prodo pengen buka usaha gitu loh ya kan. Mungkin ini menjadi salah satu referensi juga untuk teman Prodo. Kira-kira usaha ini cocok gak ya untuk kalian gitu loh ya kan. Kita simak informasinya, tapi sebelumnya kita say hello dulu dong yang udah tersambung bersama dengan kita via Zoom. Ada Bang Roli Febrianda, owner Bijaksana Floris Printing in the house. Kenapa gak kesini aja sih sebenarnya gitu, gak ke studio langsung gitu loh. Bang Roli.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya, aman ya, clear ya?
5: Dengar ya.
0: Mengkek kali loh, kenapa gak kesini aja? Zoom ya, biar lebih keren ya kelihatannya. Zoom. Oke. Okay.
5: Langsung cus ke sana ya.
0: Iya, ini lagi di mana nih? Lagi di mana?
5: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Oke. Okay. Mana tahu kan, mana tahu tiba-tiba mungkin nanti di kantor atau mungkin di tempat UMKM-nya. Tapi by the way, untuk base camp Floris Printing ini di mana nih Bang Holly?
5: Sementara kita masih di rumah.
0: Masih ya. Di rumah ya.
5: Waktu... Di kantor ya, kantor sendiri ya.
0: Di kantor sendiri. Enggak, inilah maksudnya salah satu hal yang menurut Nanda tuh unik ya. Maksudnya dalam artian benar-benar UMKM. Jadi kita tuh enggak kayak enggak perlu harus kayak nyewa lapak yang gimana-gimana banget gitu loh. Semuanya kan bisa kita kerjakan di rumah. Ceritain dulu dong Bang Roli, awal mula dari Floris Printing ini kayak gimana?
5: Awal mulanya, kalau dibilang awal mulanya itu awalnya saya tertarik aja sih sama dunia desain grafis. Itu awalnya waktu pelarian dari musik. Ya, setelah off dari musik, saya lagi fokus untuk nyari seni apa lagi nih, ya kan? Jadi akhirnya nemu nih, coba-coba belajar desain. Kemudian ya belajar didalami-dalami, kemudian untuk bahan evaluasi ya hasil desain itu kita cetak, itu sih awalnya.
0: Tapi sebelumnya basic dari Bang Roli kan selain...
5: Bisa didengar gak suaranya?
0: Kedengeran, jelas banget. Bang Roli, tapi sebelumnya kedengeran? Jelas banget Bang Roli. Aman kok?
5: Di sini gak kedengeran.
0: Suara Anda gak kedengeran? Aman kan? Kedengeran? Cek? Halo?
5: Halo?
0: Mungkin headsetnya Bang Roli kali. Kalau kita kedengeran kok bagus suaranya Bang Roli. Tapi ini baru... Kedengeran, bagus. Headsetnya Bang Roli kali, oke. Okay. Bang Roli, yang mau Nanda tanyakan juga nih Bang Roli, sebelumnya kan basicnya Bang Roli ini ya selain juga musisi kan pada saat itu kan kayak band indie lah apalah segala macam, itu bagian dari hobi juga. Florist printing bagian dari hobi juga. Tapi sebelumnya kan menemukan skill untuk kayak ngedesain, terus juga kayak mempadupadankan font, kan itu kan butuh kayaknya harus belajar lagi gitu loh. Ada nggak basic basic yang Bang Roli pelajari sebelumnya untuk florist printing ini?
6: Dulu awalnya sempat ini sih, sempat ngikut pelatihan di BLK.
0: Oh.
6: BLK Melabu.
0: Okay.
6: Awalnya ya. Itu coba-coba. Kemudian kayaknya saya rasa ilmunya kurang nih. Ilmunya masih kurang nih. Besoknya ikut kelas online, ya gitu seterusnya. Dan pas zaman COVID itu.
0: Oh, dan itu kan sebelum AI kayak semarak kayak sekarang ini, sebelum AI rame gitu loh ya kan Bang?
6: Betul.
0: Tapi kalau udah zamannya AI kayak gini, menurut Abang Roli lebih mudahkah atau justru malah lebih tricky? Karena kan kadang-kadang template yang dibagi sama AI ini mirip gitu loh Bang Roli. Kan butuh sentuhan kita juga ibaratnya kayak gitu kan?
6: Betul.
0: Lebih mudah atau lebih gampang untuk zaman AI kayak sekarang Bang Roli?
6: Tergantung sih, Indah. Tergantung kebutuhan. Kalau memang kebutuhan yang mendadak dan nggak perlu di ya sekedar konsumsi sekedar aja, boleh pakai AI. Tapi kalau untuk konsumsi pemakaian lama, misalkan kita buat spanduk spanduk yang kira-kira aman, itu kayaknya kurang cocok dipakai AI.
0: Oh, dan pertanyaan paling umum nih, ya kan, yang pasti teman Pro 2 juga pengen tahu, butuh modal berapa untuk kita menjalankan bisnis kayak florist printing kayak begini, Bang Roli? Mungkin di spill secara generalnya aja?
6: Yang pertama sih mental sih, Nda.
0: Mental ya, baru kemudian beli alat-alatnya gitu ya.
6: Mental, kemudian relasi.
0: Relasi.
6: Itu sih yang penting.
0: Oh.
6: Mental, relasi, kemudian ya kita kan kejar-kejaran sama waktu nih.
0: Oh iya sih. Dan sekarang kan kalau misalnya kayak ibaratnya kayak florist printing, kalau dulu mungkin gak begitu banyak ya Bang Roli ya. Kalau sekarang kan kayaknya udah lumayan banyak juga. Tapi justru tetap juga banyak pelanggannya. Karena kenapa? Acara kan sangat banyak sekarang. Dikit-dikit pasti orang buat acara. Kayak gak cuma acara pernikahan, syukuran, turun mandi anak misalnya, atau even ada launching cafe baru, mungkin grand opening atau apalah segala macam. Bahkan sekarang kayaknya printing-printing kayak gitu dijadiin kayak apa tuh namanya, promosi yang di jalan gitu loh. Misalnya lagi buka usaha UMKM kan orang berdiriin kayak banner gitu kan di jalan gitu kan.
6: Betul.
0: Dan itu kan pastinya kan ketika nanti udah usang atau kurang menarik, pasti mereka akan perbarui, misalnya mungkin ada menu yang baru, repeat order. Untuk mempertahankan nih Bang Roli, misalnya persaingan sekarang yang lumayan rame, Bang Roli biasanya menjual jasanya apa? Misalnya mungkin dari segi cepetnya atau antarnya sekaligus atau lebih murah atau apalah gitu. Mungkin bisa di-spill supaya nanti teman Pro 2 mungkin ada yang pengen juga buka usaha ini. Aduh kayaknya udah terlalu banyak nih. Tapi mereka akhirnya muncul ide gara-gara dengar arahan atau juga saran dari Bang Roli.
6: Banyak aspek ya sebenarnya, Nda. Kalau bicara untuk usaha papan printing ini, ada tipikal ada ada tipikal yang memang dia nggak ngerti apa-apa nih, dia cuma punya relasi. Itu satu. Kemudian dia punya skill, tapi kurang di relasi. Ya, kemudian ada yang ketiga, dia punya skill, dia punya relasi, tapi kadang-kadang ya angin-anginan.
0: Kayak mood gak mood gitu ya.
6: Iya betul.
0: Berarti
6: betul.
0: Konsisten itu sangat, apa namanya, sangat ditekankan gitu loh untuk bisnis yang seperti ini.
6: Iya konsisten
0: ini.
6: Aja konsisten. Walaupun hasilnya gak sebanyak orang, mungkin ya menurut saya konsisten itu penting.
0: Iya, ibaratnya kan kayak whistle hustle lah, ibaratnya kayak whistle job gitu loh ya kan. Maksudnya walaupun ini bukan menjadi main jobnya atau side jobnya, ini ada istilahnya kayak whistle job gitu loh. Ibaratnya kayak whistle hustle yang penghasilan lain daripada penghasilan utama dan penghasilan kedua. Kan bisa jadi akan Baroli. Kayak Bang Roli sendiri bisa cerita nggak yang utama yang Bang Roli kerjakan sekarang apa, terus yang kedua apa, terus yang florist printing ini bagian dari job yang keberapa gitu loh. Mungkin biar terinspirasi nih teman produal di luar sana kan gak stuck dengan hanya satu income, apalagi in this economy ya Bang Roli ya.
6: Iya, kalau pekerjaan utamanya saya di ASN di Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda Nagan Raya. Kemudian sehari-harinya itu yang kita lakuin ini nih, untuk ngisi kekosongan.
0: Okay. Tapi sebelumnya juga kan Bang Roli juga kayak apa ibaratnya kayak ngamen juga kan ibaratnya kan. Ya, masih dulu, nerima nggak kalau disuruh nyanyi kiri kanan misalnya? Masih mau nggak?
6: Udah nggak berani lagi, dah.
0: Udah nggak berani lagi. Tapi berkecimpung di dunia musik tetap ya Bang Roli ya, masih ya. Support teman-teman, support teman-teman. Tapi Bang Roli kalau misalnya tadi kan job utamanya atau main job kita kan istilahnya sekarang ya Bang Roli macet itu ininya videonya Bang Roli mungkin kameranya kan
6: Boleh kita saya keluar dulu ya.
0: Boleh Bang Roli keluar dulu habis itu Bang Roli masuk dulu. Boleh Nanda ngobrol dulu nih ke teman Pro 2. Boleh sing out dulu habis itu Bang Roli join lagi. Nah itu dia tadi teman Pro 2, karena kan sekarang ini ada istilah yang namanya main job, terus juga ada, aku takut salah sebut nih ya, ada main job, ada side job, dan ada whistle job teman Pro 2. Jadi itu ibaratnya kayak kerjaan utama yang kayak daily yang kamu lakukan, misalnya kayak Nanda sekarang daily aku as a presenter, as a penyiar gitu loh ya kan. Dan side jobnya aku ya bisa jadi aku off air gitu loh, aku nerima MC si, di mana aja gitu loh yang sesuai dengan yang aku mau gitu loh, ibaratnya gitu kan. Itu side job. Ada lagi whistle job. Nah aku whistle job nih belum ketemu nih teman Pro 2 gitu loh, jadi sama-sama kita cari. Bisa jadi mungkin nanti whistle jobnya aku ke depan itu buka usaha kayak begini gitu loh, entah di bagian craft, entah di bagian apa yang memang kira-kira mencoba sesuatu yang baru yang memang mungkin di luar daripada yang kebiasaan yang kita lakukan gitu loh ya kan. Berani bercoba, take an action ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak side job apa, main job aku sama side job aku kan kurang lebih hampir sama, kayak misalnya kayak siaran daily yang memang udah ada terschedule, terjadwal seperti sekarang ini, terus juga yang selanjutnya kan bisa jadi kayak off air MC misalnya bawa acara di mana atau juga apa ibaratnya kayak gitu. Nah aku belum ketemu yang whistle job. Nah jadi aku rasa-rasa sih pengen whistle job itu something yang benar-benar berbeda banget dengan aku yang kira-kira tantangannya itu banyak gitu loh teman produan. Nah ini masih belum aku temukan sebenarnya, lagi mencari gitu ya, maksudnya dalam artian kayak makanya ngobrol sama teman-teman yang UMKM kayak sekarang ini tuh benar-benar kayak ngebantu aku banget, ngebangun apa sih namanya, nge-trigger aku gitu loh, ngepacu aku untuk ini kayaknya bisa nih melakukan sesuatu hal yang lain di luar daripada ini gitu loh teman perdua. Itu aku masih kayak I'm still find out, kayak masih cari tahu gitu apa ya kira-kira yang di luar daripada sebenarnya. Kalau whistle job itu malah menurut aku lebih sesuatu yang kita tuh jarang kita tahu, jarang kita suka gitu loh, ya kan? Tapi akhirnya kita lakukan gitu loh, karena kita mencoba untuk men-challenge diri sendiri, teman Pro 2. Kita masih nunggu Bang Roli untuk join. Ini kameranya masih belum penuh, belum terlihat, masih apa namanya? masih blur, apa namanya, masih hitam nih, belum kelihatan. Kita masih nunggu teman produk aku ngoceh lagi. Jadi teman produk jangan lupa untuk stay tune selalu bersama dengan kita, dan acara ini juga ditayangkan live di channel YouTube kita RRI_Melabo. Kamu sedang mendengarkan UMKM Corner, Bijaksana Florist, saatnya berinovasi bersama dengan owner dari Florist Printing, dari Roli Febrianda. Karena banyak banget pertanyaan yang pengen Anda tanya, kenapa memilih Florist Printing ini gitu loh, dari sekian banyak. Karena kan sekarang ada yang akrilik ya kan, ada yang akrilik juga. Kemarin aku sempat ngobrol juga sama teman-teman aku yang juga bergerak di bagian ini. Ternyata yang itu dia tadi, maksudnya modalnya aman sebenarnya teman produa, yang aku tahu dari teman-teman yang lain. Kayak Bang Roli bilang tadi, yang penting kita ada mental, ada relasi. Karena seberapa penting relasi itu dia tadi, maksudnya semakin kita tahu, misalnya kayak aku kenal Fajar, aku kenal Eci, aku kenal siapa, jadi in the way ketika aku buka bisnis, pasti mereka akan mencoba yang punya aku dulu dong, automatically gitu loh, yang close friend ibaratnya, yang teman deket gitu kan, baru mungkin mereka akan menjamah ke yang lain. Nah ketika kita sudah pernah di order, makanya kita kenapa tadi harus konsisten dan benar-benar harus totalitas, karena ada pasti yang namanya nanti bakal repeat order ketika mereka satisfied atau mereka puas dengan hasil karya kita, dengan pelayanan kita, teman produa ya kan, dengan tata cara kita bekerja, so they will be repeat order. Baroli masih belum connect nih, masih black, gimana? Udah nyambung Barolinya belum ya? Belum nyambung ya Eci sama Fajar di depan? Belum nyambung? Belum, oke, aku masih nunggu. Dan teman produ kita ngerocos lagi. Disinilah ya tantangannya. Jadi itu dia, kayak yang Nana bilang tadi sebenarnya. Kalau misalnya kita mau buka usaha, kalau kita mikir, oh ini udah bisa nih kayaknya Bang Roli. Kalau kita mikir terus tanpa kita take an action, itu sama aja sih nol sih teman produ. Maksudnya hal-hal yang paling kita, what we afraid of, apa yang paling kita takutkan, sebenarnya bisa jadi itu sesuatu hal yang akan jadi income atau side income buat kita. Apalagi in this economy kita dituntut untuk kayak, oke, okay, you have to do this, and this, and this, dan kita tuh harus benar-benar menjadi multitasking gitu loh. We do things dalam, kita melakukan a lot of things dalam satu waktu gitu loh teman produa. So, gimana, masih belum connect juga nih? Yang ini kayaknya mungkin boleh di kick out dulu, admin yang lamanya ini mungkin boleh di sign out dulu, biar Bang Roli mungkin bisa masuk dengan another account. Yang lama ini boleh dikeluarkan dulu. Nah ini kayaknya udah masuk Bang Roli dengan akun yang satunya lagi. So, tapi masih hitam juga nih. Nah teman berdua, we are so sorry, kita masih ada trouble, kita masih reconnecting dengan Bang Roli. Dan ini kita masih coba lagi terhubung ulang dengan dia. Nah aku ngelocos lagi. Tapi tadi seperti yang Bang Roli cerita, kalau misalnya Bang Roli juga salah seorang ASN di Rumah Sakit Iskandar Muda Nagan Raya, teman berdua, terus juga melakukan banyak hal gitu loh. Bukan berarti tidak cukup ya teman berdua, cukup, cuman kayaknya menjadi seseorang yang men-challenge diri sendiri untuk melakukan banyak hal, banyak yang lainnya juga ya kan, improve skill yang lain-lain, itu juga benar-benar nolong kita. Apalagi teman produa di yang aku bilang tadi ya kan, melakukan banyak hal dalam satu waktu, terkadang itu benar-benar kayak men-challenging kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi teman produa. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya berada di zona nyaman gitu loh, karena itu nggak akan bisa apa namanya, kita tuh nggak akan bisa men-challenge diri kita dengan baik ya gitu teman produa. Ini dengan Zoom aku sudah tersang out, apa aku masuk lagi ibu pengelola? Oke, aku masuk ulang ya teman produa, tetap tune in gak apa-apa, tetap aja terus bersama dengan Produa FM. Dan buatnya kalian yang juga sedang menyaksikan acara kita juga nih via channel YouTube RRI_Melabo teman produa, terus juga buat yang sedang mendengarkan kita juga di terestrial nih teman produa, di Produa Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kamu masih bersama dengan Nanda pastinya, kita masih di UMKM Corner teman produa, dan kita masih mencoba untuk terhubung ulang bersama dengan Bang Roli Febrianda. Oke, udah dibuka. Oke, lagi aku coba login ulang nih teman produa. Nah, jadi memang begitu ya teman produa ya. Apalagi kalau misalnya saat-saat ini teman produa, kan bisnis itu banyak dan itu kita bisa mulai dari mana aja teman produa. Kayak Bang Roli cerita tadi sekilas, kalau misalnya kita bahkan gak butuh lapak, gak butuh kantor ya, Bang Roli juga bisa melakukan semuanya itu dari rumah gitu loh teman produa. Yang penting ada relasinya. Sebenarnya banyak hal sih yang pengen kita tanyakan, cuman keburu memang kita lagi ada trouble sedikit, tapi gak apa-apa. aku cek handphone aku dulu, kali aja ada message-message yang lainnya teman Pro 2. So, buatnya kalian jangan lupa juga untuk subscribe ya. Untuk subscribe channel YouTube kita RRI underscore Melabo teman Pro 2 untuk ngelihat langsung acara ini UMKM Corner RRI underscore Melabo. Dan acara ini juga nanti bisa kalian tonton ulang juga di channel YouTube kita RRI underscore Melabo. Untuk kalian yang sedang mendengarkan program ini juga di frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen teman Pro 2 ajukan, ya kan, yang pengen teman Pro 2 tanyakan, bisa langsung di 0811-6877-903. Masih trouble nih, masih belum bisa masuk ke Zoom-nya. Aku udah coba, masih belum bisa, gak apa-apa. Kita coba ulang lagi ya kan. Yang produanya yang aku belum, Ci. Coba Ci tengok dulu sebentar. Agak loading komputernya guys ya, Zoom-nya. Gak apa-apa, gak kelihatan. Masuk aja Ci cantik ya. Iya. Yeah. Iya ini udah aku klik. Maksudnya lagi loading, masih loading kayaknya. Masih loading banget gitu. Coba Eci cek dulu. Nih gak apa-apa gak kelihatan. Aku ngerocos aja terus, gak apa-apa. Kan biasa kan kayak gini. Nanti bentar lagi aku wawancara Eci nih ya kan. UMKM juga kalau dari rumah. Apa UMKM-nya Eci kalau di rumah? Itu lagi loading. Biasanya Eci kan dulu juga kan kalau Eci sekarang affiliate ya. Aku, itu affiliate itu sesuatu yang kamu lakukan. Maksudnya yang rutin kamu lakukan atau hanya di momen-momen tertentu? Momen tertentu aja. Masa sih? Kayaknya kamu lebih sering affiliate deh daripada sekarang kerja ya. Kayaknya udah terhubung dengan Paroli. Halo?
7: Bentar.
0: Oh ya belum kameranya. Oh masih belum. Nah ini udah nongol lagi. Oke. Okay. Baroli, okay. Ada pertanyaan juga nih dari WA. Karena tadi kan tempel di WhatsApp grup ya. Jadi yang mau mereka tanyakan adalah kenapa memilih florist printing? Nah itu perlu dijawab kali ya. Untuk sekarang apa mungkin lebih cepat atau ketahanannya atau apa. Kenapa Bang Roli memilih job ini gitu loh. Ibaratnya usaha florist printing yang khusus bagian ini kan yang pakai spanduk itu kan ibaratnya kan.
7: Ya
0: nah kenapa nih ada pertanyaan dari teman Pro 2. Silakan dijawab Bang Roli.
7: Ya seperti yang saya bilang tadi Nda. Seni mendesain ini pengalihan dari seni musik tadi.
0: Pelarian ya.
7: Pelarian. Saya main musik terakhir 2019. Kemudian saya cari apa ya seni baru untuk ngisi kekosongan selain musik. Ya mungkin ya agak fleksibel ya ini sambil ngedesain, belajar desain.
0: Oke, okay. Kan
7: kayak skill juga kan.
0: Oke,
7: okay. Kan kayak itu pun kerjaannya kebetulan di humas.
0: Oh, jadi ada sangkut pautnya.
7: Iya benar.
0: Oke, okay. Enggak maksudnya kan kenapa harus yang model printing? Ibaratnya kan ada yang papan bunga yang sekarang kan ada akrilik lah, ada yang model-model yang lain. Kenapa yang model printing ini apa lebih simple, fleksibel, sesuai dengan waktu atau kayak gimana?
7: Enggak sih, setelah desain kan bisa dicetak. Kemudian hasil cetak ini saya jadi bahan renungan sih sebenarnya. Jadi bahan renungan kayaknya di sini belum pas karena udah dicetak. Jadi jadinya itu sebagai bahan evaluasi sih.
0: Oke.
7: Sambil belajar. Kalau dibilang jago sih nggak jago.
0: Tapi yang membedakan florist printing Bang Roli dengan florist printing teman-teman kita yang lain di luar sana mungkin bisa jadi apa gitu yang menarik yang bisa dikasih tahu ke teman Pro 2?
7: Mungkin dari segi desainnya ya.
0: Ada khasnya desain, gitu ya.
7: Mungkin kalau orang yang apa ya mungkin banyak yang sama. Tapi saya mencoba membedakan diri sih.
0: Ya itu dia tadi karena kan sentuhan setiap orang itu kan mulai dari warna, font color, itu kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya untuk Bang Roli sendiri, untuk warna yang biasanya sering dimainkan itu bisa by request atau memang Bang Roli punya overing tersendiri, misalnya menawarkan kayak gini boleh, warna ini boleh kita mainkan begini boleh atau kayak gimana gitu loh. Karena kan biasanya pada saat kita kasih bahannya kayak misalnya contohnya foto atau kata-kata yang mau ditulis, biasanya kan siap terima langsung jadi atau kita bisa kayak ibaratnya sharing, aku maunya gini ya Bang, aku maunya gini atau kayak gimana, sesuai dengan requestan atau memang udah ada template tersendiri dari Bang Roli?
7: Biasanya menyesuaikan dah, by request
0: ya.
7: Tergantung misalkan ada nih yang order dari partai. Ada yang order di partai A, ya kita sesuaikan dengan warna-warna tersebut.
0: Oh.
7: Contohnya misalkan RRI.
0: Warna RRI biru putih nih, gitu
7: warna
0: ya.
7: Warna biru muda. Ya, kita sesuaikan dengan warna biru muda. Kadang-kadang ada si konsumen ini dia bingung mau nentuin warna apa. Coba setel bang, gimana bagusnya. Saya sesuaikan dengan warna bajunya. Gitu.
0: Kalau sekarang untuk memudahkan para customer, para pelanggan, apa yang biasanya Bang Roli lakukan untuk memudahkan mereka? Misalnya bisa nggak kirim ke sini atau bisa nggak diantar langsung ke sini gitu? Itu kita terima seperti itu atau memang harus pick up sendiri ke kantornya atau ke rumahnya Bang Roli?
7: Oh nggak, kita memang sudah free ongkir. Kecuali untuk daerah di luar Johan Pahlawan itu mungkin ada biaya tambahan sedikit. Dan itu nggak memberatkan. Kita tetap konfirmasi kalau sekiranya memberatkan, kita rekomendasikan cari florist yang terdekat atau kita bantu nanti.
0: Dan in this economy Bang Loli, ya kan semua bahan-bahan itu naik. Kira-kira kalau untuk florist printing ada nggak bahan-bahan yang naik? Mungkin ongkos printnya kali ya, atau tintanya kali, atau spanduknya, kan orang awam kan banyak yang nggak tahu Bang Loli gitu ya kan?
7: Benar.
0: Boleh dicerita ke kita, ke teman Pro 2?
7: Iya sih. Kalau untuk sekarang ya pastinya bahan baku juga naik, bahan cetak naik, tinta naik, kemudian ya hal-hal lainnya juga ikut naik. Contoh pengantaran itu kan BBM naik.
0: Iya.
7: Ya begitu.
0: Tantangannya seperti itu ya Bang Rolia sekarang ya, memang ikut tak naik. Tapi kalau untuk harga florist printing sebelum dan sesudah naik itu kira-kira boleh di-spill naiknya berapa? Naiknya 5.000 kah, 10.000 kah, atau 20.000?
7: Naiknya sampai 30.000 sih.
0: Sampai 30.000 ya Bang Rolia. Itu kan karena tadi udah include dengan ongkir Johan Pahlawan gitu ya.
7: Ya.
0: Oke. Jadi kalau untuk teman Pro 2 nih pengen kepoin dari Florist Printing, media sosialnya Florist Printing atau nomor kontaknya boleh didapat di mana nih Bang Roli?
7: Oh, boleh. Kalau untuk mau yang pesan itu bisa DM kita di Instagram Bijaksana Florist Printing.
0: Bijaksana Florist Printing.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kemudian atau juga bisa WA di 0823-6854-7527. Itu kita yang tangani langsung, saya sendiri.
0: Oh, Bang Roli sendiri yang tangani langsung. Bang Roli, ini mengganggu aktivitas nggak biasanya? Kan main jobnya Bang Roli itu sebagai ASN di Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Nagan Raya, gitu ya kan? Ya. Ini kan misalnya mana tahu ada juga di luar sana tuh para pekerja yang memang main jobnya reguler kayak Senin ke Jumat memang udah ada jadwalnya gitu loh. Terus mereka juga terinspirasi boleh nih kayaknya kayak Bang Roli aja seorang ASN mampu nih menjalankan bisnis yang lain di luar daripada daily aktivitasnya. Kira-kira mengganggu waktu nggak untuk buat UMKM atau usaha ini?
7: Tergantung dah prioritasnya kemana. Kita fokusnya kemana dulu nih? Kalau kita fokusnya di kerja di kantor, ya mungkin terbeban nih. Tapi kalau kita imbangi bareng-bareng, nanti pas di kantor kan lagi santai tuh, ngopi, lagi ngopi sambil ngedesain gitu.
0: Oke gitu, jadi difleksibelkan aja waktunya, diatur aja
7: ya,
0: waktunya.
7: Ya difleksibelkan aja.
0: Tapi sebenarnya supaya mereka tuh ke-trigger, ibaratnya Bang Roli, maksudnya kan kalau misalnya dalam artian memang semua orang kalau kita ikutin jadwal kantor sekarang aduh gila banget ya. Maksudnya memang nggak ada space, nggak ada ruang untuk bernafas gitu. Tapi tetap aja bisa kita selipkan gitu loh teman Pro 2 ya dan juga Bang Roli. Kira-kira untuk memacu semangat mereka untuk bergerak di UMKM, apa nih kira-kira Bang Roli?
7: Rajin-rajin update. Iya, desain itu setiap hari itu berubah kan.
0: Iya sih, benar-benar.
7: Ada tren terbaru. Jadi bagi kawan-kawan yang memang baru mulai ataupun yang sudah lama, tapi kita memang harus terus update nih desain-desainnya.
0: Oke. Itu
7: banyak tuh di situs-situs. Apa ya, di Pinterest boleh banyak referensi.
0: Oh, berarti yang free-free kayak gitu juga bisa ya Bang Loli ya? Maksudnya kayak mencari referensi dari sumber-sumber media sosial yang kayak Pinterest tadi atau apalah gitu. Bisa ya?
7: Bisa, kita cari referensi bisa.
0: Oke. Abis itu nanti tinggal kita mix and match-kan dengan ini kita ya. Maksudnya khayalan kita.
7: Imajinasi sih.
0: apa? Oh, imajinasi sih. Oke. Okay. Mbak Roli, bisa enggak? Ini ada yang tanya juga dari siapa nih? Tunggu aku buka WA-nya ya. Bisa enggak seseorang yang enggak bisa desain tapi buka usaha tentang buka usaha ini dia bilang printin spanduk ya, kurang lebih gitulah ya. Bisa enggak, Bang Roli?
7: Bisa.
0: Bisa ya sebenarnya ya. Tinggal salah satu caranya itulah tadi ya, cari referensi gitu ya.
7: Bisa sih kalau memang mau banyak opsi deh. Dia nggak pandai ngedesain, kayak saya bilang tadi. Dia nggak pandai ngedesain, tapi dia punya relasi.
0: Oh, punya relasi.
7: Join aja sama yang tim desain nih.
0: Oh, oke.
7: Mungkin ya biayanya agak lebih untuk bayar si desainer.
0: Ya nggak apa-apa ya, tahap awal ibaratnya kayak kita belajar. Kayak Bang Roli juga pasti kemarin harus bayar dulu juga kan untuk ibaratnya kayak pelatihan, ikut pelatihan di dinas apa tadi?
7: Di BLK.
0: Itu kan di harus BLK mengeluarkan budget juga kan?
7: Kebetulan itu gratis lah.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kayak spill dong, masih ada nggak pelatihan-pelatihan yang kayak gitu di BLK untuk saat
7: masih,
0: ini?
7: Masih.
0: Oh, masih.
7: Masih, setiap tahunnya ada dibuka 2 kali, kalau nggak salah.
0: Oh, jadi itu berbeda-beda?
7: Beda.
0: Okay.
7: Itu basic aja sih, nah. Itu untuk men-trigger semangat sih awalnya.
0: Benar. Kayaknya Bu Lola Eci, boleh nih Bu Lola Eci, nanti-nanti kita zoom dengan orang BLK atau kita hadirkan orang BLK di sini untuk memberikan informasi ya kan Bang Roli ya, ke teman Pro 2 sehingga ya kalian juga pasti dapat informasi yang up to date dari BLK gimana ceritanya supaya tidak ketinggalan lagi pelatihan-pelatihan skill yang lainnya dari BLK ke depannya. Bang Roli, sebelum kita pamit, ada nggak yang mau disampaikan ke teman Pro 2 especially untuk pendengar kita dan juga untuk para pelaku UMKM di luar sana, spesialisnya untuk yang florist, yang bagian printing gini juga, Bang Roli, silakan.
7: Sebelumnya mau promosi dulu boleh ya?
0: Boleh dong. Itu tujuannya ya. Silakan, Bang Roli.
7: Oke, bagi kawan-kawan yang mau pesan papan digital, khususnya untuk acara seremonial boleh, untuk berduka juga bisa, ataupun acara wedding, silakan pesan di Bijaksana Florist di 0823-6854-7527 atau follow di IG kami, Bijaksana Florist Printing.
0: Oke, pesan-pesannya untuk UMKM di luar sana, in this economy.
7: Untuk UMKM, silakan update ilmu kalian, jangan terlena dengan apa yang Anda dapatkan hari ini. Karena semua itu akan terus update.
0: Ya, berarti jangan pernah berhenti untuk belajar ya Bang Roli ya.
7: Betul.
0: Ya, luar biasa. Terima kasih Bang Roli, pesan-pesannya dapat singkat padat semua kita hari ini. Semoga memacu atau nge-trigger teman Pro 2 di luar sana yang kira-kira pengen buka UMKM tapi masih mikir, masih bingung mulainya dari mana. Intinya bismillah mulai aja dulu. Kalau kalian pun bingung banget nonton acara ini, habis itu kalaupun bingung banget ke BLK cari ibaratnya pelatihan-pelatihan yang kira-kira dapat menimbulkan keinginan kalian, terus juga tindakan atau action kalian untuk UMKM. Seperti itu ya Bang Roli ya.
7: Iya betul.
0: Oke, Bang Roli, terima kasih sudah hadir di Zoom kita. Lain kali semoga kita bisa ngobrol lebih panjang lagi di UMKM Corner. Salam buat semua Bang Roli dan sukses terus untuk Florist Printingnya ya.
7: Oke,
0: bye-bye Bang Roli. Sama-sama.
7: Salam. Terima kasih Pro 2.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bang Roli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kita lanjutkan lagi untuk program-program selanjutnya. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
8: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan.

0: penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
1: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri enggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Enggak tahu.
4: Enggak tahu.
5: Suka nonton tapi enggak tahu.
6: Perkaya diri sendiri.
7: Menggelapkan orang.
8: Penggelapan uang negara.
9: Korupsi itu enggak boleh.
6: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
10: Haram.
11: Nanti masyarakatnya enggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
12: Korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
13: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan yang merenggut kebebasan, hak asasi, dan masa depan banyak orang. Para korban dipaksa menjadi pekerja paksa, diperdagangkan, dan dijadikan objek eksploitasi seksual. Waspadai tanda-tanda atau indikasi human trafficking, seperti dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri tanpa proses yang jelas, pembatasan pergerakan dan komunikasi tanpa alasan, dan diancam dengan tindakan kekerasan fisik atau psikologis jika menolaknya. Jangan biarkan impian menjadi mimpi buruk. Kita semua berperan dalam menciptakan dunia yang bebas dari human trafficking atau perdagangan manusia.

Brude FM masih dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambukan 16 Melabu Aceh Barat. Dan untuk informasi waktu ini teman Prodo sudah jam 13.04 menit waktu Indonesia Barat. Semoga saja teman Prodo sudah pada kelar ya melaksanakan ibadah sholat zuhurnya untuk hari ini. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman Prodo jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita RRI_Melabu. Dan nonton ulang acara-acara yang sudah kita on airkan tadi. Kalian bisa tonton ulang di channel YouTube kita RRI_Melabu. Jangan lupa like, komen dan juga share agar cerita atau juga informasi yang dibagikan oleh semua narasumber kita tadi sampai ke semua audiens teman para dua. Dan untuk selanjutnya kita akan coba putarkan salah satu lagu dari tim song Pesta Bola ini dunia, Pesta Bola Dunia versi RRI yang versi rocknya teman para dua. Dan turut bangga juga ini kita sebagai lembaga penyiaran publik ya kan mendapatkan lisensi untuk memberikan dan juga memberitakan informasi-informasi yang berhubungan dengan FIFA World Cup 2026 yang diselenggarakan di tiga negara baik itu Kanada, Los Angeles dan juga Meksiko. Berikut ini tim song originally yang dibuat oleh LPPRRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nomor 2 itu dia tadi salah satu lagu dari Cat Sai yang baru aja Anda putarkan terlintas di jam 13:15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 atau enggak sih? Just for your information, lagu Gabriela dari girl group Global Cat Sai itu menceritakan tentang rasa cemburu, terus rasa insecurity atau rasa tidak aman atau ibaratnya kayak merasa gimana gitu, insecure lah ya. Dan keinginan posesif untuk melindungi pasangan dari ancaman orang ketiga. Nah, itu judul lagunya. Jadi makanya ada lirik di situ hands off Gabriela gitu ya kan. Hands off itu kayak lu ninggalin dia, lu harus tinggalin dia. Atau ada juga yang tadi selain hands off apalagi aku lupa ya. Apa sih Dafa? Hands off Gabriela, back off ya. Back off itu kayak mundur kamu. Kamu harus mundur. Dia itu pacar aku gitu. Kurang lebih gitu teman Pro 2. Jadi lagu Gabriela itu bercerita tentang ya pokoknya kalian jangan ganggu pasangan aku, mundur karena aku lebih bagus daripada kamu. Gitu-gitulah kurang lebih ya kan. Sosok Gabriela dalam lagu ini digambarkan sebagai sesosok orang yang memang sangat memikat gitu loh. Dia jadi center of point gitu loh. Jadi kayak spotlight, kayak under spotlight selalu. Dia tuh selalu kayak memikat orang-orang yang ada di sekitarnya. Kayak siapa Dafa ya? Kayak teman kita gitu ya. Ya enggak sih yang kayak selalu under spotlight gitu, kayak yang ngomong enggak sih? Oh iya. Cara nyautnya enggak ikhlas banget cara nyautnya Dafa. Benar kan? Maksudnya kayak yang ngomong kan maksudnya kan? Ah, gitu dong. Jelas gitu kan. Agak jijai juga sebenarnya ngomong gitu ya. Ya untuk lucu-lucuan aja. Permintaan menjauh. Nah, lirik lagu ini juga sebuah permohonan lagu langsung untuk ya supaya kalian tuh kayak kalian jauhilah kekasih aku. Dia tuh kekasih aku, cari yang lain sana gitu, teman Pro 2. Jadi, lagu itu bercerita tentang kita tuh pengen jadi yang terbaik dan kita tuh pengen orang yang terdekat kita tuh enggak direbut sama orang yang lain, teman Pro 2. Oke. Okay. Nah, untuk next kita akan update lagi informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id. So please terus bersama dengan Anda. Berikut ini ada informasi dari rri.co.id/melabo.

Brother FM, teman terbaik kamu. Berikut ini ada informasi. Aduh, kok sekarang websitenya ini agak gini ya. Lari-lari, ya kan? Iklan, habis itu kita pencet yang lain, keluarnya yang lain, teman Pro 2. Ada informasi keren banget nih, mahasiswi FKM UTU siap ikuti forum internasional di Malaysia dan juga Singapura. Wow, ini informasi-informasi yang kreatif kayak gini, semoga men-trigger kalian. Nah ini, biasanya aku kalau udah kasih banyak informasi kayak ini, bentar lagi mau kabur nih, mau pamit ya. Karena udah ada Dava juga di sini, teman Pro 2. Sekali-kali gak apa-apa ya, aku kabur lebih awal. Tapi gak apa-apa, udah ada Dava di sini. Nanti kita juga adjustment musik dulu soalnya, teman Pro 2. Teman Pro 2, rri.co.id/melabuh mahasiswi program studi kesehatan masyarakat atau FKM Universitas Teguh Umar Nur Aziza terpilih sebagai delegasi mahasiswa untuk dalam ajang prestasi The FIRPS International Youth Conference atau IYC 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 27 hingga 28 Juni. Kayaknya typo nih, 27 hingga 28 Juli ini pastinya di Malaysia dan Singapura ya. Forum internasional yang diinisiasi, oh iya 27 hingga 28 Juni, udah itu cuma 2 hari, benar nih. Forum internasional yang diinisiasi oleh Setara Prisma Nusantara atau Nusantara Muda bekerja sama dengan Asia Pacific Student Association atau juga Nanyang dan juga Nanyang Technological University. Ini bakal mengumpulkan sekitar 150 peserta dari 5 negara, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, India dan juga Thailand. Jadi Southeast Asia ya. Nur Azizah ini mengatakan dari sebuah kebiasaan sederhana yang konsisten yang dia lakukan, jadi keaktifan mencari informasi di media sosial dari ponselnya, ya kan, terus menjadi peluang menelaah persyaratan. Jadi dia tuh cari daftarnya tuh dari berdasarkan informasi yang beredar. Nah, jadi serta juga bertukar pikiran dengan dosen pembimbing hingga menyusun gagasan ilmiah secara mandiri. Nah, jadi kalau dia nggak ngajuin juga nggak akan, teman Pro 2. Dalam konferensi tingkat dunia tersebut, Aziza mempersiapkan memaparkan sebuah inovasi lingkungan yang berfokus pada pengolahan sampah organik menjadi produk yang memiliki nilai guna tinggi, teman Pro 2. Dalam memiliki ide yang cemerlang, kita harus mampu untuk meyakinkan dunia. Keberanian untuk tampil dan juga kecakapan dalam menyampaikan gagasan merupakan kunci utama untuk menentukan dalam ketatnya proses seleksi. Sebenarnya kalau misalnya menjadi mahasiswa sekarang ini, kan kegiatan banyak tuh. Nah, sekarang ini cuman kayak mau nggak kita cari informasi. Kalau nunggu dari kampus terus ya pasti bakal dikit informasinya yang kita dapat. Nah, kalau misalnya kayak Nur Azizah ini bisa aku jadikan contoh untuk kalian semua yang memang sekarang ini masih menduduki bangku perkuliahan gitu ya kan. Jadi aktif sendiri kalau misalnya mau keren, mau go internasional, mau berprestasi secara mandiri. Jadi kita yang harus mau men-trigger diri sendiri gitu loh. Jadi jangan tunggu informasi dari dosen doang. Kadang-kadang dosen pasti juga kan yang dia pikirkan banyak gitu loh. Jadi gak mungkin dia bisa dapat meng-cover semua informasi yang ada gitu. Jadi kalau kayak gini kan kebanggaan tersendiri ya kan. Daftar mandiri, membawa nama kampus, wah luar biasa banget. Semoga kamu dapat apresiasi yang bagus nanti dari Universitas Teguh Umar, especially Prodi FKM atau Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Kita berharap banyak juga kepada Nur Azizah, kita support juga pastinya. Untuk kalian nanti yang kepo kayak gimana nanti aktivitasnya Nur Azizah di Malaysia dan juga Singapura, kalian follow aja Instagramnya Nur Azizah, teman Pro 2.

saya Nanda Pemilu undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Thank you banget atas attentionnya. Dari tadi udah cuap-cuap aku ya kan, membawakan banyak program, banyak informasi juga, menemani kamu pastinya. Thank you juga buatnya teman Pro 2 yang udah WhatsApp kita juga untuk pagi ini. Sampai ketemu lagi besok aku subuh. Next kamu akan di take over sama Dava, tapi Dava nanti akan cuap-cuap mulai dari jam 15 sampai jam 19 atau jam 3 sore sampai jam 7 maghrib ya. Untuk sekarang kita masuk ke Just More Music dulu. Jadi di sini ada racikan musik-musik, terus juga ada informasi ELM dan lain-lain. So please jangan kemana-mana, keep in tune terus bersama dengan Pro 2 Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: is it gonna be? Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
0: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
0: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Lokasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Bosnia dan Herzegovina.
1: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA. Dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
0: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares. Berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
1: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
0: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
1: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
0: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
1: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
1: rri.co.id.

0: Jauh dari pusat kota, Desa Pelimbungan, tepatnya di Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, cukup memprihatinkan. Mengingat masyarakat setempat yang bermukim di pinggiran Sungai Merebo sangat terancam kehidupannya dikarenakan abrasi yang terus-menerus menggeruk tanah mereka. Saudara pendengar, kebetulan hari ini saya sedang berada di Desa Pelimbungan. Tentu saja sebenarnya saya ingin menikmati dinginnya air sungai di desa ini. Tapi sayang, akibat abrasi yang melanda Sungai Kurung Merebo ini membuat saya tertahan untuk menikmatinya. Air yang mulai menguning, permukaan yang terjal, dan sungai semakin dalam akibat abrasi yang melanda. Sungai ini terlihat sangat tidak memungkinkan jika saya ingin menikmatinya. Tentu saja rasa penasaran saya terhadap sungai ini muncul. Apa sebenarnya yang menyebabkan dari abrasi Sungai Kurung Merebo ini? Kebetulan saya berjumpa langsung dengan Kepala Desa Pelimbungan, yaitu Pak Ampran.
1: Galiansi dia lakukan di seberang Pasir Jempa. Kalau diambil galiansi, otomatis kami di sini diserang abrasi, bahkan merugikan kan jalan lingkungan, jalan desa, jalan kabupaten juga kan. Dan dia lagi pula sampai sekarang belum disengani kabupaten, tanah kabupaten itu jalannya. Kami minta kemarin dari dinas PUPR minta kalau bisa pasak bumi, kalau bisa kalau nggak ada bronjong pasak bumi, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Bahkan yang ada kemarin bilang Pak Kodi, Desa Mare dan Kepenti sana bilang. Baru bulan ini kami juga dana PAD, dana desa yang bergulir kemarin. PAD itu kami tanam ke situ, pancang batang kelapa lah. Untuk mengantisipasi jalan desa, jalan kabupaten juga. Lebih kurang 5 unit bangunan umum musala. Bahkan dulu kan ada lapangan main bola di situ, tempat main bola anak-anak lah, sekitar setengah hektar luas lahannya. Sampai saat ini nggak ada lagi. Lagi pula rumah warga pindah sebelah jalan semua sekarang. Bahkan jalan kemarin udah pernah putus, itulah banjir. Setelah banjir melanda lewat jalan, waktu turunnya tuh runtuh semua tebing-tebing sungai.
0: Sangat memprihatinkan memang dari faktor tersebut. Tentunya dampak yang sangat besar ini dirasakan oleh masyarakat setempat. Menurut informasi yang saya dapat, ternyata sudah mencapai 5 rumah warga yang sudah tergerus oleh abrasi ini. Dan bahkan lahan perkebunan mereka juga ikut terseret oleh abrasi Sungai Merebo.
2: Itu yang ada kayu-kayu yang di tengah-tengah sungai itu, itu bekasnya dari tengah-tengah kubun sawit warga Pelimbungan. Itu bekas tinggal sawit, sisa sawit itu. Ada berapa batang lagi itu? Bukan batang sawit itu. Batang sawit berapa

0: nggak ada lagi. Pas kita buktikan di lapangan nih.
1: Biar untuk bisa antisipasi, yang pertama jalan, yang kedua bisa menyelungi pihak masyarakat yang kecil. Seperti saya bilang tadi, ada sawit ataupun ada kelapa-kelapa yang ada di pinggir-pinggir sungai, bisalah dimanfaat sedikit tidaknya masyarakat kecil. Itu yang pertama.
2: Cuma seberang jalan?
1: Memang rumah nggak ada lagi itu. Cuma tinggalan sisa kubun-kubun lagi, kubun-kubun sawit lagi.
3: Kalau memang sekarang di sana, Pak kan? Tapi kalau memang habis bikin tanggul itu, tanggul yang kita dirikan ini bisa terhempas juga nih. Karena ini nggak, airnya hari itu nggak terlalu kencang di sini. Nggak bikin tanggul di sana, udah mulai deras air di sini. Udah dalam nih, karena tadi dikeruk sama apa?
1: Dikeruk, sekarang lagi air surut. Kalau posisi di saat air lagi tinggi, agak kurang sedikit ke sebelah sini airnya. Memang muncul ke tengah-tengah kan? Tetapi ketika surut, pasti tanahnya pasti turun.
4: Begitulah adanya. Faktor dari galiansi ternyata sangat merugikan masyarakat yang ada di desa ini. Bahkan, saya sendiri saat tiba langsung ke tempat yang berdampak abrasi ini sangat terkejut. Ternyata, badan sungai semakin meluas. Bahkan, jarak antara jalan lintas masyarakat hanya berjarak beberapa meter dari sungai. Serta, ada salah satu jembatan yang juga akan segera tergerus oleh abrasi sungai ini jika tidak diatasi. Bahkan apabila debit air meluap hingga sampai menutupi badan jalan, sehingga sangat mempersulit masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Terkadang mereka hanya pasrah, walaupun sudah banyak kali dikeluhkan kepada pihak-pihak yang menangani masalah ini, tapi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bahkan masyarakat setempat juga berupaya dengan hasil swadaya mereka sendiri membangun tanggul, tapi tetap saja gagal. Tanggul yang mereka bangun tetap tergerus oleh abrasi.
2: Keluhannya itulah, kalau untuk buat saat ini kami sangat resah lah maksudnya.
1: Ada sebagian warga yang ada seperti perkebunan, kebun-kebun sawit di pinggir sungai, ada berapa batang, ada yang sebenarnya bisalah buat untuk belilah kesupan untuk sehari-hari. Tetapi sekarang dengan gara-gara dibuat tanggul di saat mengambilkan galiansi, air selalu menunjukkan ke sebelah pelibungan. Nah, gitu salah satunya cara bekerja galiansi. Makanya kami bukan menahankan pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah memang berhak, karena apa, galiansi bukan hak masyarakat. Tetapi kami selaku warga berharap kepada pemerintah harus memikirkan kepada masyarakat, rakyat-rakyat yang kecil lah. Karena dengan ada yang sebenarnya ada sawit, ada kelapa yang sebenarnya bisalah untuk dibuat sehari-hari lah. Sampai hari ini kalau kita buktikan ke lapangan, bisa kita buktikan ke lapangan. Sedikit tidaknya seperti Bapak Kecil bilang tadi, seperti jalan dan sampai sekarang sekitar lebih kurang sekitar 300 meter sudah bertahun-tahun tak pernah diaspal, sampai sekarang masih makan debu. Berapa warga-warga setempat, 7 rumah atau 8 rumah sampai sekarang. Kami berharap semoga pihak pemerintah dari Kabupaten Aceh Barat semoga ditangani sampai galiansi, jangan sempat erosi merugikan masyarakat yang kecil. Kami secara keluarga sudah kami ketemui semasuk Pak Kecik sama operator di Pasir Jumpa sudah. Tapi hasilnya tidak sama yang kita bincangkan di lapangan. Tetapi hasilnya yang dibuat bukan seperti yang kita bahaskan di lapangan. Makanya kami salah satu kemarin ada dana-dana Pak Kecik bilang tadi, dana-dana yang bisa kami sisipkan, potong royong bersama warga di sini, buatlah pancang, potong batang kelapa, maka kami buatlah pancang untuk sementara, akhirnya sudah dibawa Aruga. Sudah kami pancang, sudah jadi pasir kemarin, akhirnya diambil lagi, dibuatlah tanggul yang dilewat daripada pancang kami buat, dibuatlah di depan kami buat lagi, supaya muncul ke pancang yang kami buat. Sekarang sudah dikikis lagi itu.
4: Mereka hanya berharap masalah galiansi dan abrasi sungai yang ada di desa Pelimbungan ini dapat segera diatasi. Karena jika tidak, akan banyak lagi kerugian yang mereka rasakan. Banyak harapan-harapan yang disampaikan oleh kepala desa Pelimbungan dan beberapa masyarakat setempat agar desa mereka cepat diatasi dari abrasi ini.
2: Pertama kali

0: Kalau bisa, galian C jangan dilakukan lagi di WC Jempa. Yang kedua, pihak pemerintah, kalau bisa, harus secepatnya ditangani. Kalau bisa, tanggul atau pesak bumi, kalau bisa, apa yang bisa lah, apa yang ada tersedia.
1: Saya dengan nama Wahidin, selaku warga masyarakat Palibungan juga, kami berharap pihak pemerintah segera ditangani. Yang pertama, seperti Bapak Kecil bilang tadi, ataupun pasak dan sebagainya, karena yang pertama bisa dilindungi, yang pertama jalan, yang kedua jembatan, karena inilah tanah hak milik pribadi masyarakat yang telah dikasihkan dari kemarin-kemarin. Memang jalan yang kemarin tidak ada lagi, dikasihkan jalan lagi, tanah warga juga dibuntu, dibuat jalan, jangan sampai berulang kedua kali, sampai roboh jalannya, nanti yang menyusahkan, termasuk warga, bukan warga Palibungan juga, seluruh masyarakat seluruh di Kabupaten Aceh Barat yang menuju Pantai Cermin, kemana aja kreativitas yang bekerja dari Menasah Raya menuju ke Pantai Cermin, ke semasuk Belang Genang, semasuk ke Tambang AJB, yang jalan aksesnya salah satu jalan yang di Palimuan.
2: Pertama kali kami berharap dibikin tanggul lah gitu, pertama kali tanggul, yang kedua akses jalan ini kan. Udah puluhan tahun kami berharap sama pemerintah untuk di aspal lah, sekitar 300 meter cuman. Dari mulai batas muku lah kita bilang, itu ke simpang Palibungan. Udah puluhan kali lah kami berharap sama masyarakat ditanggapi gimana gitu. Lagi pula pun habis apa masih dibikin galian C di Pasir Jempa, kami mungkin ya berharap kalau gimana ya pindah lagi juga mungkin. Karena kami dulu di sini, rumah kami semua sini dulu. Termasuk masjid satu, surau lah gitu kan. Ya, karena terkuras terus ya kami akhirnya pindah. Sekarang pun udah mulai terkuras lagi.
3: Itulah beberapa harapan dari masyarakat Palimbungan. Tentunya mereka sangat senang dengan adanya saya berkunjung ke desa ini untuk mendengarkan keluhan mereka. Mereka juga berharap semoga desa Palimbungan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi abrasi yang terus-menerus mengikis desa mereka. Baiklah, saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: aja.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada, senang banget ya kembali bersama Dava di Pro 2 Sore Ceria spesial weekend untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Ya, tadi Dava baru dari tempat pesta Sunat Rasul ya teman Pro 2, karena weekend kali ini banyak pesta ya teman Pro 2, dan ada beberapa pesta juga Dava nggak bisa come in ya, nggak bisa datang mungkin karena itu tadi ya, karena jauh ya kan, Dava harus piket siaran gitu, harus berdinas gitu teman Pro 2. Mungkin Dava cuma bisa menitipkan doa gitu ya teman Pro 2, kalau misalkan acara pesta perkawinan ya, kita doakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin ya. Karena itu tadi ada satu dan lain hal yang buat Dava itu gak bisa come in ya, gak bisa datang gitu loh teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya, untuk di kesempatan siang ini silakan yang mau bergabung bersama Dava langsung saja di 08 11 68 77 903 ya. Siapa tahu kamu mau kirim salam, mau dengerin lagu favorit kamu untuk di kesempatan siang hari ini ya. Dava tunggu nih teman Pro 2 ya kan, mumpung Dava lagi baik ya, maksudnya lagi chill gitu kan, temani ruang dengar kamu untuk di kesempatan siang hari ini teman Pro 2, baik yang berada di seputaran kota Malabo, Nagan Raya, Cece dan sekitarnya ya, mungkin lagi ngantuk banget gitu ya kan, karena cuacanya itu lumayan terik ya teman Pro 2 ya, dan agak mendung juga sih gitu teman Pro 2, mungkin nanti sore atau juga malam baru turun hujan gitu ya teman Pro 2. Untuk kamu tetap semangat ya dimanapun berada, yang lagi menghabiskan waktu libur bersama keluarga pastinya asik dan seru banget ya teman Pro 2 untuk di kesempatan siang hari ini, baik yang berada di kota Malabo, Nagan Raya, Aceh dan sekitarnya, dan yang lagi di perjalanan juga ya Dava ucapkan tetap selalu berhati-hati ya, tetap terus waspada, patuhi lalu lintas, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2, sembari Dava menunggu yang ingin bergabung, yang ingin request lagu di kesempatan siang jelang sore ini di 08 11 68 77 903, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut ini teman Pro 2, yang sudah Dava susun ya di Plusus Pro 2 spesial untuk kamu ya. Kali ini Dava coba play lagu Liodra dengan Teganya Kau ya, lagu sendu teman Pro 2 untuk cowok-cowok yang jahat ya. Ada Nona juga dengan Work ya, dan Gabriela dengan Katsi ya, Katsi. Ada Domino, JCJ ya, Kemarilah Tenang darinya Mahalini, dan lagu Maaf ya dari Novia Bahmin. Masih banyak nih pokoknya lagu-lagu hits ya teman Pro 2 yang bakal hadir untuk menemani aktivitas yang jelang sore kamu ya, untuk edisi kesempatan hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Alright teman Pro 2 dimanapun berada, kita lanjut dengerin single-singlenya, tetap terus stay tune bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.
1: Koma 3 FM, Pro 2 RRI Polabor, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Ketsai ya, Gabriela teman produan. Next nanti kita dengarkan lagu miliknya Mahal ini, Kemarilah Tenang ya, dan juga ada Domino darinya JCJ, ada salah satu lagu Maaf ya dari Novia Bahmin, teman produan ya menghibur kamu spesial di kesempatan siang selang sore ini teman produs, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya ya. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur semuanya. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 RRI di Melabu, teman terbaik kamu. Baik teman produs, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, gempa Venezuela banyak korban ya, tim penyelamat internasional berdatangan teman produs. Sedikitnya 920 orang tewas dan 3.360 lainnya terluka akibat dua gempa besar Venezuela pada Rabu 24 Juni 2026. Pemerintah menyatakan jumlah korban masih berpotensi bertambah karena banyak orang masih dinyatakan hilang. Melansir dari BBC News, tim penyelamat terus melakukan pencarian di berbagai wilayah yang terdampak gempa. Gempa kedua berkekuatan magnitudo 7,5 menjadi salah satu yang terkuat yang pernah melanda Venezuela dalam satu abad terakhir. La Guaira menjadi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Sementara itu, puluhan bangunan di Caracas dan wilayah utara negara itu runtuh, termasuk rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta sejumlah fasilitas umum. Sebanyak 214 gempa susulan juga telah tercatat sejak gempa utama terjadi. Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez yang mengatakan sedikitnya 172 orang masih diyakini terjebak di bawah reruntuhan. Sementara itu sedikitnya 243 orang berhasil diselamatkan hidup-hidup di La Guaira. Presiden sementara Delcy Rodriguez yang menyatakan setiap korban yang berhasil dievakuasi memberikan harapan baru bagi keluarga mereka di tengah proses pencarian. Kerusakan infrastruktur memperparah situasi darurat, sekitar 1.000 fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan, sementara rumah sakit yang masih beroperasi kewalahan menangani ribuan korban. Para tenaga medis mengaku fasilitas kesehatan telah lama kekurangan obat-obatan dan peralatan, sehingga penanganan korban menjadi semakin sulit. Di sejumlah lokasi, tim penyelamat bahkan terpaksa menggali reruntuhan dengan tangan kosong karena keterbatasan alat. Jalan yang rusak dan gangguan komunikasi yang menghambat operasi penyelamatan. Ratusan personel penyelamat internasional telah tiba di Venezuela untuk membantu operasi pencarian dan evakuasi. Inggris yang mengirim tim pencarian dan penyelamatan lengkap, sementara Amerika Serikat, Belanda, Meksiko, dan Swiss turut mengirimkan bantuan serta personel. Amerika Serikat juga mengerahkan kapal perang, pesawat angkut, dan bantuan kemanusiaan senilai $150 juta Amerika Serikat atau 2,6 triliun rupiah. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuruhkan respon kemanusiaan global untuk membantu Venezuela menghadapi bencana tersebut. Sejumlah warga negara asing termasuk dari Portugal, Brazil, dan Spanyol juga dilaporkan menjadi korban jiwa. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang jelang sore, tetap terus bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Kita lanjut teman Pro 2 untuk menyimak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun ya di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu lewat lagu Kemarilah Tenang miliknya Mahal ini dan Domino JCJ dan lagu Maaf ya dari Novia Bahmin teman Pro 2. Ini dia, terima kasih untuk kebersamaannya dan stay tune terus bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

0: syuting, Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama. Lucky benar.
2: Rupi apa bin?
3: Ada apa? Gak apa-apa, lucu. Lucu-lucuan.

0: So today, it's a
1: wrap!
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2 itu tadi lagu David Band dengan Radio ya. Dan berikut nanti teman Pro 2 salah satu lagu rutinitas darinya Igita Titik Nadir dari lagunya Kahitna lagu Sada Pop ya, Saja Boy dan lagu-lagu lainnya teman Pro 2 siap menghibur kamu di Pro 2 sore ceria special weekend bersama Dava yang bertugas sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk waktu melabuh dan sekitarnya pukul 16.08 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, kali ini teman Pro 2 kembali Dava hadirkan informasi Forum Indonesia Korea ya, perluas kolaborasi pendidikan tinggi di mana Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kemitraan pendidikan tinggi melalui forum strategis di Jakarta, salah satunya melalui Korea Higher Education Forum yang bersama Stuvisor Agency Workshop Indonesia 2026 yang resmi digelar pada 26 Mei 2026 dengan melibatkan perguruan tinggi kedua negara. Forum ini mempertemukan universitas-universitas Korea Selatan dengan Institut Pendidikan Tinggi Indonesia, Sejong University menjadi salah satu perguruan tinggi Korea yang menjejaki peluang kerjasama dalam forum tersebut. Pembahasan mencakup rekrutmen mahasiswa internasional, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta kolaborasi penelitian, penguatan jejaring akademik antar kampus juga menjadi fokus utama agenda forum teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu dimanapun berada, terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 Molabo. Saatnya kembali kita lanjut untuk menyimak ya lagu-lagu hits lainnya teman Pro 2 yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 atau menemani ruang dengar kamu. Sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar, waktu melabuh dan sekitarnya.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Dava ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Perempuan merupakan salah satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranu Pelampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh, karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranu Pelampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yusrizal. Nama tari Ranu Pelampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranu Pelampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranu Pelampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang.

Hingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranu Pelampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Ranu Pelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Pelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Pelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungung Siyeng-Yeng, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Pelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Lun Sayang. Tari Ranu Pelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Pelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Genderang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya, penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jalan-jalan ke Pantai Lok Bubun di Kabupaten Aceh Barat memang sudah tidak asing lagi, apalagi bagi warga Kota Melaboh untuk menikmati keindahan lautnya, serta menikmati pantai yang memang selalu dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya. Nah, tentu saja yang akan saya informasikan saat ini bukan hanya mengenai keindahan pantai dan laut dari Lok Bubun ini. Tapi saat ini di Kecamatan Samatiga Desa Lok Bubun terdapat salah satu UMKM yang memanfaatkan bahan bakunya tersebut yang berasal dari pantai Lok Bubun itu sendiri. Tentunya penasaran dong, apa sih itu? Saya yakin sebagian masyarakat Melaboh pasti sudah tahu kalau jalan-jalan ke Lok Bubun gak bakalan lupa untuk menikmati teh rumput laut yang terbilang unik ini. Tapi sebelum kita mencoba menyicipi teh ini, gimana kalau kita cari tahu dulu proses pembuatan dari teh rumput laut ini?
1: Mengenai teh rumput laut, sebenarnya diperkenalkan oleh Fakultas UTU, oleh dosen Pak Muhammad Rojali. Beliau mencari mitra di Lok Bubun dan alhamdulillah bertemu dengan saya sendiri. Beliau langsung mengutarakan, "Boleh Bu, saya sosialisasi tentang rumput laut Sargassum SP." Ya, rumput laut yang warna coklat. Jadi saya langsung menerima. Ya. Alhamdulillah saat ini mereka pertama memperkenalkan melalui langsung ngambil dari laut. Mereka mengolah terus, merebus dengan memakai rempah juga, yaitu ketumbar. Saya rasa rasanya masih amis, nah begitu, masih amis. Jadi kita mengolah, ini mungkin bisa kita olah dengan rempah-rempah yang lain, dengan warna kita robah menjadi warna merah, seperti itu. Jadi kita juga mencari, mungkin dengan rumput laut ini bisa berguna dan bisa berkhasiat untuk kesehatan. Jadi di situ saya mulai mengolah-mengolah terus, saya mulai mengeringkan, langsung kita mulai dengan pengolahan kecil-kecilan dulu. Kita haluskan rumput lautnya, kita campurkan dengan ada 3 jenis tambahan rempah-rempah dari Indonesia, yaitu kayu bajaka, kayu Kalimantan untuk warnanya, kemudian kayu manis dan ketumbar. Itu sangat berkhasiat bagi kesehatan. Jadi di situ kita mulai-mulai terus mengolah dan alhamdulillah sampai sekarang. Cuman saat ini kan kita cara mengolahnya kan masih manual. Kita memakai blender, agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang pesan banyak 20 kotak, 100 kotak, jadi agak ribet kerjanya. Kalau kayu bajaka itu kan keras, dia harus kita potong kecil-kecil dulu.
0: Ternyata ibu-ibu sekarang tidak hanya duduk diam dan menjadi ibu rumah tangga seutuhnya ya teman-teman. Tetapi mereka terus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Dan bahkan bisa dicicipi oleh banyak orang. Salah satunya ada seperti teh herbal rumput laut ini. Tentu saja kita juga penasaran, apa saja sih manfaat dari teh rumput laut?
1: Mengenai khasiat dari teh rumput laut ini, bisa mengatasi, mencegah kanker, mengecilkan perut, juga bisa awet muda. Tapi kalau minum teh rumput laut mungkin lebih lagi ya. Kemudian untuk makanan diet. Dari rumput laut ini bukan hanya untuk mengolah teh rumput laut. Jadi rumput laut ini bisa juga kita mengolah seperti kuliner, dibuat sambal. Makannya memakai kelapa, sambal kelapa. Sambal kelapa ya, diolah, diaduk, lalu dipotong-potong rumput lautnya, langsung disajikan. Ada beberapa jenis yang bisa kita olah rumput laut ini. Bisa kita buat mie sebagai biang pembuatan mie. Kemudian bisa jadikan biskuit. Dia biang-biang untuk biskuit. Mungkin ya, karena sekarang kita cuman satu produk yang harus kita olah terus. Maksudnya jangan terlalu banyak cabang. Kita mengolah dulu teh rumput laut untuk memperkenalkan. Selagi kita ini, maksudnya kan kalau kita mengolah-mengolah yang lain, akhirnya teh rumput lautnya lupa. Teh rumput laut ini bisa untuk menghilangkan, mencegah. Kalau kita mungkin sanggup dan ion tubuh kita bisa, mungkin untuk pengurangan DM. Di situ ada kayu manisnya, ada bajakanya. Bahan-bahan ini kan bisa untuk dijadikan obat orang yang DM, darah manis.
0: Sangat banyak ternyata manfaatnya. Tidak diragukan lagi memang manfaat dari teh rumput laut ini. Tentu saja dengan adanya teh rumput laut yang diproduksi langsung dari Kecamatan Lok Bubon, Kota Melabu ini, bagi teman-teman yang berkunjung ke sini pun bisa menjadikan teh rumput laut ini sebagai cenderamata untuk dibawa pulang ke daerah kalian masing-masing. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meiza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Prodo dimanapun berada, terima kasih sudah bersama Prodo RRI Malabo di Prodo Sari Ceria bersama Dava. Stay tune terus ya, musik-musik hiburan terus Dava hadirkan untuk kamu hingga tuntas nanti kebersamaan Dava pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan pukul 18 nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Malabo dan sekitarnya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Setiap daerah memiliki tradisi turun-temurun tersendiri yang menjadi pembeda dari daerah lain. Tradisi turun-temurun itu sejatinya menjadi ciri khas yang perlu digali dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik agar orang-orang berkunjung ke suatu tempat. Saudara pendengar, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama, tradisi turun-temurun itu mesti dilestarikan. Ia adalah salah satu wujud lokal atau wisdom atau kearifan lokal yang perlu diturunkan ke generasi penerus. Ia juga perlu dikampanyekan kepada masyarakat luas sehingga menjadi objek wisata. Kegiatan kesenian Bloh Apuy ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Diharapkan kegiatan serupa akan terus digelar guna memperkuat apresiasi terhadap seni dan budaya tradisional. Meskipun menarik, penonton diingatkan untuk tidak meniru aksi tersebut karena memerlukan keahlian dan keberanian yang hanya dimiliki oleh seniman yang profesional. Jika Tanah Gayo terkenal dengan tarian saman, maka di Aceh Barat terdapat sebuah tradisi yaitu Bloh Apuy atau berjalan di atas bara api. Tradisi ini sudah berlangsung puluhan tahun di Aceh Barat, walaupun nyaris luput dari pengetahuan publik. Meskipun tradisi berjalan di atas bara api hampir saja terlupakan dalam sejarah dan budaya keacehan. Namun, sekelompok masyarakat setempat masih mempertahankan keberlangsungan tradisi tersebut sampai saat ini. Menjelang pelaksanaan upacara Bloh Apuy atau upacara Bloh Lam Apuy, masyarakat mempersiapkan kayu dari pohon tertentu, ditambahkan tempurung sebagai bahan dasar bara api. Kayu-kayu itu dipotong-potong dan dijemur selama 7 hari hingga benar-benar kering. Prosesi pembakaran kayu sebagai sarana Bloh Lam Apuy dilakukan pada malam hari, di awal atau di akhir bulan Qamariyah atau Hijriyah. Saudara pendengar, ternyata pemilihan awal atau akhir bulan ini bertujuan agar kondisi malam benar-benar gelap sehingga cahaya api benar-benar terpantul dengan terang. Kayu-kayu kering itu ditempatkan ke dalam wadah besi tempat membakarnya. Ukurannya kira-kira 1 meter x 1,5 meter. Wadah itu mirip dengan tempat bakar ikan. Saudara pendengar, untuk memulai Bloh Lam Apuy ini, seorang tokoh masyarakat membaca basmalah dan umul Quran saat mulai membakar kayu dengan korek yang disirami bensin. Tokoh tersebut memohon doa kepada Allah agar bara api tersebut tidak terasa panas saat dilintasi telapak kaki yang telanjang oleh warga desanya. Nabi Ibrahim.

tersebut terkabul. Warga yang berjalan di atas bara api tidak ada yang terbakar dan tidak merasa kepanasan. Menurut sejarah, Bloh Lam Apui pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh almarhum Bumai Husin. Ia sendiri adalah pribumi asli Aceh Barat. Bumai mengajarkan tata cara Bloh Lam Apui kepada beberapa penduduk setempat. Perlu diketahui, Bloh Lam Apui tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh seseorang. Akan tetapi, untuk keselamatan seseorang berjalan di atas api, tentunya dibutuhkan ilmu atau doa yang dibacakan oleh ahlinya. Setelah lama menghilang, tentu saja akhir-akhir ini tradisi Bloh Lam Apui dimunculkan kembali oleh ahli api yang baru, yakni Mas Nim. Ia sendiri adalah cucu dari Bumai Husin, anak dari Tengku Imam Marzuki. Tentu saja tradisi Bloh Lam Apui masih terus dilestarikan hingga saat ini. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

judulnya Manusia Hebat, itu berkisah dari kisahnya mama waktu dengan kakak mama. Pada saat itu kami masih sekolah SD, kami selalu saja bertukar baju, bertukar sepatu, karena sepatu dan bajunya cuma satu. Jadi kakak tante sekolah pagi, tante sekolah sore, jadi menunggu kakak pulang baru tante berangkat, karena menunggu sepatu dan baju tadi. Memang pada masa-masa sulit yang tante alami, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk siapapun

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak ingin menikmati tempat-tempat wisata yang indah? Ya, pasti mau dong. Pendengar, hari ini saya ingin menikmati sejuknya air, indahnya alam yang hijau, dan tempat yang membuat kita terasa nyaman serta jauh dari hiruk-piruk kota yang padat. Tidak seberapa jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, hanya butuh 2 jam perjalanan atau sekitar 60 km jika berkunjung ke sana. Wisata Sungai Lam Sujen, Kecamatan Lung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Inilah nama tempat wisata yang akan kita telusuri. Saya yakin pasti pendengar banyak yang belum tahu dengan tempat wisata ini. Dalam bahasa Indonesia, Lam Sujen adalah dalam suara setan. Terdengar seperti menakutkan, tapi keindahan alamnya sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, keberadaan tempat wisata ini terbilang tersembunyi. Berada di salah satu kaki gunung dari pegunungan Bukit Barisan yang berdiri di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. Selain itu, tempat ini juga diselimuti oleh pepohonan hijau. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Pastinya, kesejukan dan kesegaran dari alam Gampong Lam Sujen bakal ditawarkan kepada para pengunjung ketika tiba di lokasi. Jangan takut jenuh selama di perjalanan, sebab sepanjang jalan menuju lokasi, mata Anda akan dimanjakan dengan hamparan pantai serta pergunungan yang dimiliki dari alam Kabupaten Aceh Besar. Tentu, alangkah lebih baiknya bila perjalanan dilakukan dengan mengendarai kendaraan pribadi ataupun menyewanya, supaya kamu bisa lebih santai dan menikmati panorama alam lainnya sebelum tiba di kawasan Sungai Lam Sujen. Bagi kamu yang berkunjung, khususnya pecinta buah durian, tentunya kawasan Lam Sujen memiliki nilai plus tersendiri. Sebab tak hanya dapat menikmati wisata alamnya, namun juga bisa mencicipi durian yang baru datang dari kebunnya. Sungai Lam Sujen memang sudah ada sejak dahulu. Namun, untuk dijadikan lokasi atau destinasi wisata untuk liburan, tempat ini terbilang baru. Belum ada tampak sentuhan dari tangan-tangan pengelola wisata. Hal ini bisa dibuktikan tanpa adanya pondok-pondok maupun tempat khusus untuk pengunjung yang dibuat di lokasi bantaran sungai. Dalam artian, pengunjung harus menyatu dengan alam. Misalnya, berteduh di bawah pohon atau membawa tikar sendiri bila berada di lokasi. Bebatuan yang bertabur di sungai pun tampak gagah yang bisa kita duduki, serta gemercik air yang bersentuhan membuat kita tenang jika berada di sana. Bagi kamu yang selama 6 hari dalam sepekan disibukkan dengan dunia kerja, menikmati wisata alam seperti ini bisa membuat kita tenang dan hilang dari beban pekerjaan yang membuat kita stres setiap harinya. Tentu saja, ini sangat kita butuhkan agar kita tetap selalu bisa menikmati alam dan mencintai alam seperti kita mencintai diri kita sendiri. Rasa ketenangan, kehangatan, dan kesejukan bisa kita dapatkan saat kita berada di tempat wisata Sungai Lam Sujen ini. Namun, kawasan tempat wisata Sungai Lam Sujen harus tetap kita jaga bersama. Jangan meninggalkan sampah dan membuang sampah di sembarangan tempat, kecuali jejak kaki kita. Bawalah sampah dari sisa makanan yang Anda bawa, sebab agar tempat wisata tetap asri, maka kita harus saling mengerti. Demikian Teacher bersama saya Muna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Apa teman terbaik kamu, teman Prodo di manapun berada, waktunya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dan ucapkan selamat sore dan tetap terus bersama Prodo 2 RRI Malabo. Stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu.

0: Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
1: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal, ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa

0: piala dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
0: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
0: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
0: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI. Saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zay. Salah.
2: Rudy Garcia. Iya dong. Ya? Nggak kena Jen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah, memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard, dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya untuk di malam hari ini? Senang banget ya kembali aku Faiz hadir nemenin kamu untuk edisi siar Sabtu malam Minggu di tanggal 27 Juni 2026. So pasti teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu nih sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya pastinya untuk teman Pro 2 di malam ini ya mungkin gak tahu ngapain ya, di rumah aja tenang ya, biar malam Minggu kamu lebih berwarna. Aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik. Dan pastinya teman Pro 2, kamu juga nanti bisa ikutan gabung ya barengan Faiz untuk di malam hari ini di via telepon ataupun juga WhatsApp di 08 11 68 77 903. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, aku bakal buka telepon ya, ataupun untuk kamu yang pengen gabung bisa di via WhatsApp di 08 11 68 77 903. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu juga Sandiwara Radio ya teman Pro 2. Kira-kira nanti Sandiwara Radionya tentang apa sih? Nah, untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Baik, teman Pro 2 di mana pun berada, untuk lagu-lagunya kita jeda dulu sesaat ya, karena saat ini telah tiba waktu ibadah salat Isya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Itu dia satu personal lagu darinya Kenry Selawat Semesta yang sudah hadir ya menemani kamu di pukul 20 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kenapa aku jadi gak konsen ya? Ini gara-gara Meza nih, pengacau ya, tiba-tiba masuk ya. Gak diundang, datang gak diundang, pulang gak diantar ya. Yang pastinya buat teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus stay tune di sini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Janji.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang, Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya, Al-Nasma, yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi, dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa

keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini. We'll be right back.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
2: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagandaya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagandaya, dan Trimo Gunasih.

juga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rizky Febian, Jangan Buang Aku, yang sudah hadir di pukul 20:57 menit waktu Indonesia Barat. Yang pastinya selamat malam paling baik nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Faiz ya, bareng teman-teman kamu ataupun juga bareng keluarga di rumah. Mudah-mudahan di malam minggu ini malam yang menyenangkan buat teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita bakal mendengarkan Sandiwara Radio. Untuk di malam hari ini Faiz bakal menghadirkan Sandiwara Radio dengan judul Jujur Disingkirkan. Ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan setelahnya nanti teman Pro 2 bisa ikutan bergabung nih bareng Faiz di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Untuk kamu bisa ikutan di 08 11 08 77 903. Sekali lagi ya, di 08 11 08 77 903. Bisa lewat telepon ataupun juga WhatsApp pastinya. Untuk teman Pro 2, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

Sesi Jambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

0: ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung ninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.
2: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
3: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
4: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IPK kamu dulu paling mek 2,4 ya?
5: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikirku justru kayak orang yang ijazahnya beli, Mai.
4: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
0: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Apa aja ini? Kalian ini kenapa?
5: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
3: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
1: Loh kan, berantem kan Pak?
0: Terus?
1: Saya Pak.
0: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
1: Siap, siap Pak.
0: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
2: Oke bos.
4: Tahu rasa kalian.
3: Apa? Huh?
5: Sudah Nis, yuk ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, gak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Mis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin. Duh,
3: kenapa sih, pak?
4: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa, pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu. Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga, toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh, pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah, pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, pak.
4: Oh, pasti, pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, pak.
0: Helanis, masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak sugih kok ndak mau.
4: Tahu nih, Nis, kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah kan, kan asik toh.
3: Saya bingung pak, nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
1: Gak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah, Kak Ramon. Gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis. Kita memang sudah membahas ini tanpa kalian. Koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf. Tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya Pak?
0: Ya iyalah, ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah Pak, kami mah bisa apa?
0: Wis, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke Gus, sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih stay tune nih barengan Faiz untuk di malam hari ini. Dan baru aja kamu dengerin Sandiwara Radio dengan judul Jujur Disingkirkan, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Silakan ya teman Pro 2 untuk yang mau ikutan gabung barengan Faiz di malam hari ini di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 di 08 11 68 77 903. Kali ini langsung kita terima aja nih, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Saripa. Apa kabar?
1: Halo, Bang Faiz.
0: Iya, itu ribut banget. Suara siapa sih?
1: Oh, itu Umi itu lagi nonton.
0: Oh, lagi nonton. Mungkin Saripa agak jauhan dikit dong sama Umi, jangan suaranya jangan sampai masuk nih, biar jelas kan.
1: Udah aman tuh Bang Faiz, Saripa iya. Udah di kamar belakang.
0: Oke, emang Umi lagi nonton apa malam-malam minggu seperti ini?
1: Nonton TikTok tuh Umi. Okay. Umi pakai hotspot Saripa, Umi gak ada paket.
0: Tapi Saripa baik ya, mau ngasih hotspot ya buat Umi ya.
1: Iya, karena lagi banyak paketnya Bang Faiz. Kalau nggak banyak, kalau misalnya paketnya dikit nggak mau juga Saripa kasih.
0: Gak boleh dong, kan yang beli paketnya juga Umi, bener nggak?
1: Iya sih. Ya, kan? Kadang kalau misalnya paketnya dikit, Umi buka ini buka itu langsung cepat habis. Makanya kalau beli paketnya yang banyak, bisa pakai hotspot juga.
0: Oh iya betul ya. Ya, Saripa malam hari ini lagi ngapain nih? Gimana malam minggunya?
1: Saripa baru selesai dengar RRI Pro 2 Singaraja Bang Faiz.
0: Waduh, jauh banget Saripa dengarnya. Ikutan juga enggak tadi?
1: Ada, tapi orang tuh lagi live tadi, enggak kirim lewat WA, dari live kirim pesannya.
0: Oh, dari apa, TikTok?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti Saripa ada komen-komen juga di TikToknya?
1: Ada.
0: Oh ada. Salam-salam dong.
1: Dari Pro 4 juga ada.
0: Waduh, Pro 4 apa?
1: Dari RRI Pro 4 ada juga.
0: Iya, Pro 4 apa? Kan Pro 4 banyak nih.
1: Banda Aceh, Pontianak, Loksemawe, Pekanbaru, pokoknya semua deh.
0: Semua Saripa ikutin ya.
1: Iya, makanya saking banyak nomor RRI, nggak tahu nih nomor RRI program lagu.
0: Dibuatin dong di kontaknya RRI Pro 2 Melabu.
1: Iya, itulah saking banyaknya nomornya. Jadi salah tekan tadi, hampir salah tekan.
0: Jangan sampai salah tekan ya, nanti keluar yang lain loh Saripa.
1: Malu kali, astagfirullah.
0: Mau gabung di RRI Melabu. Halo, assalamualaikum. Dibilang kan di sana RRI Singaraja. Iya, selamat malam RRI Melabu. Saripa bilang kan, udah ini kan, udah bingung nanti penyiarnya kok RRI Melabu sih, dibilang.
1: Itulah.
0: Nah, Saripa kalau punya duit ya, kalau punya duit banyak itu mendingan ditabung atau dipakai buat jalan-jalan nih, buat healing.
1: Buat ditabung dikit, abis itu sebagian buat healing, jalan-jalan.
0: Oh gitu, pintar ya Saripa ya. Dibagi dua gitu ya, uangnya sebagian ditabung, sebagian buat jalan-jalan, buat healing ya.
1: Iya, betul sekali Bang Pak.
0: Iya, tapi Saripa ada gak sih tempat yang kayak Saripa tuh pengen banget kunjungi gitu?
1: Ada tempat di pengen dikunjungin tuh, wisata yang cantik kali tuh.
0: Daerah Bang mana Pai tuh? Daerah mana? Misalnya Saripa mungkin ada lihat di TikTok, kayaknya kayaknya bagus lah tempat ini, daerah mana gitu. Pengen lah ke sana, ada enggak?
1: Ada, tapi daerah Banda Aceh sih.
0: Oh, daerah Banda Aceh. Oke. Okay. Kenapa kok Saripa kepengin ke sana? Kenapa? Ada apa gerangan nih?
1: Karena di sana ada tempat hiburan Bang Faiz, ada kebun binatang, bisa foto-foto sama binatang gitu.
0: Oh, ada kawan-kawan Bang Faiz juga ya ternyata ya di sana ya.
1: Iya. Iya. Bang Fain ada disamperin tadi tuh sama kakak penyiar Pro 1 Banda Aceh.
0: Oh iya, Bang Fain kan lagi gabung tadi di TikToknya gitu kan. Jadi disamperin.
1: Oh, okay. Lagi di live tadi ya?
0: Iya, penyiar cewek kan, Kaira namanya.
1: Iya. Iya. Pikir dari Kak Kaira tuh enggak kenal sama Bang Fais.
0: Kenal dong. Kan Bang Fais terkenal sampai kemana-mana. Ya kan?
1: Iya. Coba kayak Sarifah bisa kenal sampai kemana-mana.
0: Iya, makanya walaupun mungkin kita cuman stay-nya di Melabu, tapi orang-orang daerah lain tuh harus tahu. Oh, ternyata di Pro 2 RR Melabu ada loh yang namanya Fais. Gitu.
1: Iya. Mm-mm. Ada juga namanya Sarifah ya sampai banyak dari nomor RRI.
0: Iya, tapi bagus lah Sarifah kayak gitu. Maksudnya kan menjalin silaturahmi bukan cuma sama teman-teman yang ada di Melabu aja ya, tapi sama yang ada di daerah lain juga Sarifah ikutan bergabung gitu kan. Tapi Sarifah besok ada rencana kemana nih besok hari Minggunya?
1: Hah?
0: Besok hari Minggu ada rencana kemana?
1: Hari Minggu gak kemana-mana sih Bang Faiz.
0: Oh, gak kemana-mana.
1: Kayaknya cuman tidur-tidur di rumah, abis itu sore keluar beli makanan dah.
0: Oh, besok ada Car Free Day loh, ada senam di lapangan Teku Umar. Sarifah gak gabung?
1: Enggak.
0: Oh, ada Bang Dafa.
1: Acara kayak hari itu ya, bukan?
0: Iya, soalnya Bang Dafa jadi instruktur senamnya besok. Jadi kalau misalnya Sarifah datang bisa lihat Bang Dafa lagi senam kan, perform senam.
1: Pikir acara kayak hari itu lagi Bang Faiz.
0: Enggak, hari itu gimana? Kan ada senam juga kan hari itu?
1: Ada sih.
0: Biar
1: tapi kan Sarifah enggak ada lihat orang senam. Lagi senam, enggak ada lihat. Sih. Datang cuman jumpa sama Bang Dafa. Sarifah enggak tahu itu Bang Dafa.
0: Oh, enggak tahu. Aturannya Bang Dafa suruh pakai baju tulisan Dafa gitu ya, jadi biar dikenal ya kan?
1: Apa?
0: Suruh pakai baju yang ada tulisannya Dafa gitu, jadi biar dikenal gitu. Kan ada tuh baju-baju kaos yang ada tulisan-tulisannya ini Dafa misalnya, ini Faiz. Jadi Sarifah walaupun dari jauh udah tahu, oh itu Bang Dafa tuh gitu.
1: Iya, itu Bang Nanda tuh.
0: Iya, itu Bang Nanda tuh gitu kan. Itu Kak Eci, itu Kak Meza.
1: Iya dikasih nama tulisannya baru tahu.
0: Iya di bajunya kan, jadi biar ketahuan nih siapa orangnya. Kirain Sarifah besok pergi ke Car Free Day gitu. Nggak tahu nanti kita jumpa di sana ya kan? Tapi enggak ya?
1: Iya, nggak tahu lah nanti sore coba lihat lah ya, nanti Sarifah aja sama Umi ya.
0: Jangan sore dong, sore udah nggak ada acaranya. Acaranya pagi Sarifah.
1: Oh alah, pikir sore.
0: Enggak dong, pagi jam 6:30 terus Sarifah harus udah standby di sana.
1: Lihatlah nanti ya Bang Faiz, insya Allah.
0: Iya, oke deh Sarifah. Yaudah mau request lagu apa nih Sarifah?
1: Lagu apa ya yang terbaru?
0: Indonesia, mancanegara.
1: Lagu barat deh Bang Faiz.
0: Lagu barat ada darinya siapa ya? Bentar ya. Ada darinya JCJ California, terus ada BTS. BTS ini lagi Bang Faiz puterin nih, Come Over. Terus ada darinya Nona, Sad Face. Ada Lisa, Bad Angel. Ada juga darinya siapa? Bentar ya. Lama ya. Ada darinya Rita Ora, If It's Not Love. Yang mana Sarifah?
1: Bolehlah. Ya, boleh itu. Itu aja Bang
0: Rita
1: Faiz.
0: Rita Ora ya, If It's Not Love ya. Oke deh. Nanti diputarin ya Sarifah ya.
1: Oke Bang Faiz.
0: Oke Sarifah. Makasih Sarifah. Salam ya buat Umi di rumah ya.
1: Oke Bang Faiz. Sama tuh nanti Sarifah bilangin. Makasih ya Bang Faiz.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, untuk yang mau gabung di via WhatsApp silahkan di 0811 6877 903. Baik, sudah update status ya di story-nya WhatsApp Pro 2. Ya, aku ditanya ini, kalau punya uang lebih kamu pilih ditabung atau pilih untuk healing, ya teman Pro 2. Oke, selamat malam juga nih buannya. Selamat, ya apa kabar, selamat, gimana malam minggunya, malam hari ini, lagi sendirian atau lagi berdua nih, selamat. Jangan bertiga ya, berdua boleh, asal jangan bertiga ya, selamat ya. Katanya mau request lagunya Papa Ute, oke. Papa Ute udah bisa nyanyi ya sekarang ya. Oke, nanti diputarin ya, selamat ya, lagunya nanti ditungguin aja. Terus selamat malam juga nih buannya Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Tata Janeta Korbanmu. Sip, ditungguin nih buatnya Lara. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tuk, gitu langsung terputus ya. Kenapa sih Erna, baterai handphonenya atau pulsanya nih yang gak ada? Bu Erna dicoba kembali ya di 0811 6877 903. Kali ini aku putarin dulu nih lagu yang udah di request sama Saripa Rita Ora, If It's Not Love. Stay tuned.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Tata Janeta ya, lewat korbanmu yang sudah disenangi sama si Lara tadi ya, sama Lara pernah Mas Ari. Makasih banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune barengan Faiz. Silahkan di 0811-877-903. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Faiz.
0: Iya, kenapa tadi diputus?
1: Jaringannya si... kayak Faiz.
0: Hei, tidak boleh berkata seperti itu ya. Soalnya ini radio. Nanti
1: canda loh Kak.
0: Nanti kena semprot saya yang kesiaran. Lagi ngapain sih Erna?
1: Eh, maaf ya, gak sengaja. Apa lu?
0: Lagi ngapain?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, lagi duduk-duduk. Sendirian? Berdua? Iya. Bertiga?
1: Atau... lagi duduk-duduk sendiri.
0: Aduh, sendiri ya. Emang teman-temannya kemana, Erna? Enggak ada?
1: Aku memang sendiri di sini. Aku berdua sama bapak aku. Bapak aku ngemit tidur. Nggak bisa ngobrol-ngobrol, marahan.
0: Oh, gitu. Enggak, maksudnya sama kawan-kawan di sebelah-sebelah rumah, tetangga gitu.
1: Kalau aku kan rumahnya belakang, jadi depannya rumah tetangga. Jadi kadang tetangga jarang ke belakang karena dikirainya gelap.
0: Oh, berarti Erna di belakang rumah, maksudnya di rumah iya. Itu ada rumah Erna lagi di belakang.
1: Ada, anak kos ada, cuma nggak kenal Erna, anak baru-baru pindah kan.
0: Cowok pun ya kan?
1: Cowok semua.
0: Iya, janganlah, kalau cowok nggak usah.
1: Paling orang tuh, kalau malam itu nggak ada kerjaan, main gitar dia di atas gitu.
0: Ya, Erna enggak ikutan gabung. Misalnya orang temen gitar Erna nyanyi.
1: Enggak kenal.
0: Ya nyanyi gitu, maksudnya
1: enggak kenal Kak. Lagi orang ini berpindah lagi, ini ada lagi yang pindah nih dari K16, dari sini. Orang-orang baru sih.
0: Oh, berarti rame ya anak kos di situ ya.
1: Cuma cowok semua.
0: Aduh,
1: malas Erna cowok semua. Emang gak kenal pun.
0: Ya maksudnya Erna kan kenalan gitu. Biar kenalan dulu. Misalnya apa pura-pura jatuh.
1: Alam. Wajahnya kayak tembok semua, malas enak.
0: Ya ampun. Erna ini semua salah ya gitu rumah. Ya. Semuanya salah gitu ya Erna ya.
1: Enggak kenal siapa-siapa depan rumah. Itu pun kalau pergi kuliah orang tuh enggak ada senyum, enggak ada apa-apa. Padahal dia tinggal di kampung kita, enggak ada sombong-sombong kali, malas ah.
0: Oh gitu. Ya udah deh enggak apa-apa Erna, mending sendiri aja dulu ya Erna ya.
1: Sendiri aja, paling nanti iya. Ada tetangga yang jarang tetangga kesini karena rumah Erna kan belakang gelap gitu.
0: Oh, pantesan waktu Kak Faiz lewat di daerah jalan apa tuh samping PDAM itu nggak kelihatan rumah Erna, rupanya Erna di belakangnya ya rumahnya ya.
1: Iya, karena kan di depan kan ponsel Krishna, ponsel gede, jalan gede. Iya. Adi Erna masuk dalam rumahnya.
0: Masuk dalam di ujung lagi gitu ya.
1: Abis itu di depan rumah warung nasi lagi, itu masuk dalam.
0: Masuk dalam di ujung dekat tembok.
1: Iya, ini rumahnya pun udah diruntuhin sebelah, mau direhab.
0: Oh, siapa yang runtuhin Erna?
1: Diruntuhin sama bapak, mau dibuat lain. Kemarin itu kan banjir, rumahnya udah mereng ini betonnya kan. Rencana mau direhab semua.
0: Oh, mau dibikin bagus
1: biar lah bagus
0: ya. Oh iya, gak apa-apa sih. Ya pasti Erna tetap semangat ya Erna ya. Jangan lemes-lemes dong Erna.
1: Tetap semangat dong ini kan. Aku pergi kerja semangat lagi. Gak ada sedih lagi.
0: Iya harus gitu dong. Jangan lemes gitu, harus semangat.
1: Lemes enggak lah, semangat lah.
0: Tapi suaranya lemes nih, apa belum makan ya?
1: Belum siap makan aku Kak.
0: Oh, bonus saya makan. Kok telat banget makannya, hampir jam 10 loh ya, Erna.
1: Enggak tahu, suka-suka hati aku. Kadang-kadang malas makan, tidur terus. Kadang-kadang makan suka-suka hati gitu. Karena kan sibuk kerja kan kecapean mungkin ya.
0: Oh, iya juga sih. Mungkin Erna sampai habis kerja tadi langsung tidur ya.
1: Iya, tadi kan cepat pulang kan. Sebenarnya Erna tadi masuk pagi.
0: Iya.
1: Malas Erna. Mau pagi, masuk siang aja, Erna.
0: Oh iya, masuk siang berarti pulangnya malam.
1: Di situ kalau cepat pergi cepat pulang, cepat siapnya kita kerjain punya orang, cepat pulang. Kalau lama-lama pulang, tergantung kalau banyak menunya lama pulang, kalau dikit menunya cepat masak cepat pulang.
0: Oh iya sih, tergantung kerjaan kita ya. Oke deh Erna, ini Bapak mau tanya nih, boleh nggak?
1: Boleh.
0: Nah, tema kita ini kalau misalnya Erna punya uang lebih nih, ya kan? Erna, uangnya itu dipakai untuk disimpan atau buat jalan-jalan nih?
1: Kalau Erna, ditabung aja lah, karena kan nggak ada keperluan mau jalan-jalan, nggak ada, kan? Ditabung aja, itu kalau bisa nabung. Kadang-kadang banyak kali keperluan lain lah. Sekarang Erna udah stop ya, nggak ada banyak kali beli apa-apa, kan? Dulu banyak kali belinya, sekarang nggak ada lagi, udah mulai hemat lah, apalagi sekarang kerjanya jauh kan.
0: Tapi Erna ini nggak, maksudnya nggak kepingin jalan-jalan gitu,
1: kan? Nggak suntuk. Tahu sama siapa jalan-jalan,
0: kan suntuk juga, maksudnya habis kerja ya kan,
1: kadang-kadang kan nggak gitu. Tahu sama siapa, paling Erna nggak pernah jalan-jalan kalau malam, memang nggak pernah di rumah aja kan. Itu kalau misalnya dibawa jalan-jalan sama abang yang di Banda Aceh, dibawa jalan-jalan nanti naik mobil jalan-jalan. Itu paling dia pulang setahun sekali, nama juga abang kerjaan.
0: Tapi kepingin ya jalan-jalannya, cuman
1: pingin lah aku jalan-jalan, nengok kota Sabang itu lagi, nengok Takengon, pingin lah.
0: Oh iya sih, mudah-mudahan Erna nanti ada yang ngajak lah jalan-jalan gitu ya.
1: Atau iya, Erna jalan. Kalau abang ada liburan dia ngajak Erna. Abang Erna sendiri ya, abang kandung diajak nanti.
0: Kalau abang-abang jalan-jalan. Abang-abang yang lain juga nggak apa-apa. Gak mesti abang kandung, abang-abangan kan boleh juga.
1: Kalau abang lain nggak ada.
0: Nggak mana tahu nanti kan ada abang-abang gitu kan. Dek yuk jalan-jalan gitu.
1: Tapi nggak tahu mas siapa, siapa lu sama kita. Kalau nggak tahu lu pening aku, gua kok mikirin jodoh pening aku ya, aku bilang.
0: Jangan pikir. Masa
1: aku mikirin lagi lah, udah mati BL.
0: Jangan pikir jodoh dulu, pikir abang-abangnya dulu nih di mana.
1: Masalahnya gitu. Kan, masalahnya Pak Is kan, umur tua terus, jodoh nggak tahu kemana.
0: Iya sih, ya namanya kita.
1: Coba bayangkan kan, aku sekarang udah 30-an kita bilang.
0: Iya.
1: Nanti 2 tahun kemudian udah 40. Jadi siapa yang alah enggak tahulah, enggak usah enggak kupikir lagi lah, ya kan? Iya. Kita merasa 30 aja udah tua kita bilang kan, 30-an. Udah tua lah.
0: Tapi sebenarnya Erna kalau dibilang masalah umur itu kan cuman angka, yang penting semangatnya harus muda gitu. Harus.
1: Ini badan kecil, umur udah tua.
0: Iya, tapi Erna gak kelihatan kok kayak umur 30, kayak umur 29 malah kelihatannya.
1: Oh, kamu sudah nengok foto WA aku ya?
0: Iya kan, Erna kan pernah kemari.
1: Oh iya. Ya kan? Itu yang aku pergi ke studio Kak Nanda kan, itulah tuh aku orangnya itu. Udah ya. Kecil aku orangnya.
0: Enggak kelihatan kayak umur 30 kok, kayak umur 29, Erna.
1: Padahal udah 34 ya.
0: Oh, 34. Berarti kelihatannya kayak umur 32 kalau 34.
1: Itulah nampak badan kecil kan? Kak Nanda bilang aku orangnya kecil, kecil aku orangnya. Itu yang Kak Nanda shooting kemarin pas aku pergi lebaran kan.
0: Iya.
1: Ada dinampakin tuh di share-share itu aku orangnya.
0: Oh iya, tahu.
1: Kecil orangnya.
0: Tapi kayaknya lebih kecil Bang Faiz deh, Erna.
1: Apa?
0: Lebih kecil Faiz daripada Erna.
1: Oh, Faiz kecil.
0: Iya, lebih kecil lagi.
1: Jangan-jangan Faiz besar.
0: Takut malah kalau Erna lihat dari.
1: Aku nggak takut pun. Mau besar bukan sih, nggak takut pun.
0: Malah kalau Erna lihat dari jauh mungkin nggak kelihatan Faiznya, saking kecilnya gitu.
1: Nggak, Faiz dia orangnya baik. Dia orangnya jinak-jinak, kayak mana kita bilang?
0: Jinak-jinak merpati gitu.
1: Kayak mana kita bilang? Kalau kita dekati dia agak ganas-ganas sekali lah.
0: Gitu. Emang Faiz apa gitu ya? Enggak ganas-ganas. Emang kalau dekat menggigit ya kalau Faiz.
1: Bercanda
0: ya.
1: Loh.
0: Ya nggak apa-apa kok Erna, biar Ernanya tuh biar senang.
1: Tapi Faiz orangnya baik loh, ramah. Erna suka ngobrol sama Faiz, ramah, lucu kan. Kak Nanda satu lagi, paling demen Erna ngobrol.
0: Iya.
1: Kak Dava satu lagi.
0: Terus yang lain-lain enggak maksudnya?
1: Dava, Meza, pokoknya semua yang membuat hati aku senang, demen aja aku bicara gitu kan.
0: Makanya Erna tuh jangan bosan-bosan, gabung, dengerin, ikutan aku aja.
1: Aku nggak bosan selama aku nggak bosan selama ada radio ini kan aku nggak sendiri loh, biasanya kan sendiri aja kan. Selama ada radio aku ada teman ngobrol walaupun lewat udara kan.
0: Betul. Tapi kalau di tempat kerja radionya dibawa?
1: Hah?
0: Kalau di tempat kerja radio di rumah dibawa?
1: Enggak, marahin sama ibu nanti. Nanti lale dengerin radio nanti menunya enggak ada masak-masak.
0: Iya kan, maksudnya kan sambil kerjain masak kan bisa sambil dengerin.
1: Tapi radionya enak bawa, cuman di dalam kresek kantong gede kan. Itu enak hidupin di kamar atasnya. Enggak usah besar-besar kali, kecil-kecil aja gitu.
0: Oh gitu. Oh, tapi enak selalu bawa ya berarti ya.
1: Selalu enak bawa gitu. Dibilang sama kawan apa tuh? Enggak, sebagai refreshing aja, diputar-putar musik kan. Kalau tahu nanti ibunya naik ke atas ditanyain itu apa, bilang aja itu musik aku, bilang kayak gitu. Tapi nggak diopen sih ibu itu, tapi sama bapak nggak diopen. Cuma
0: tapi nggak apa-apa loh Erna, maksudnya kan kalau radio kan dia nggak mengganggu, maksudnya sambil kita kerjain masak.
1: Iya,
0: nggak
1: mengganggu emang
0: sambil masak.
1: Tapi di situ kan kalau di kafe itu kan banyak cowok-cowok naik-naik ke atas kan. Kadang-kadang nanti dia nelpon, jadi radionya enak taruh di kantong, di kresek plastik aja, kadang-kadang taruh di atas tangga gitu.
0: Oh gitu, ya oke. Oke, ngerti sih.
1: Abis sambarin masak tuh, puterin, nyanyi-nyanyi.
0: Iya.
1: Gitu kan. Cuman ibu nggak marah, bapak nggak marah.
0: Iya, betul. Karena kan
1: yang biar penting tugasnya selesai.
0: Biar Erna tuh nggak suntuk kan sambil masak gitu, dengerin enggak, radio.
1: Nggak. Udah siap masak, matiin radio ya, turun ke bawah. Terus menghadap sama bapak. Abis itu turun ke bawah pulang. Udah siap makan pulang. Habis itu ambil duitnya ada pulang.
0: Iya, lagi juga mau ngapain di situ lama-lama kan, apa mungkin
1: iya karena kan kalau di restoran tuh kita udah selesai masak udah bubar kan. Benar. Jadi giliran orang tuh naik atas sambil menu kayak gitu.
0: Oke deh, makasih Erna sudah ikutan ya untuk di malam hari ini sambil
1: kebaik.
0: Iya,
1: aku kan kalau aku ngobrol apa-apa nggak usah diambil hati ya, kadang aku ngobrolnya nanti
0: cerita. Enggak, tenang kok Erna ya, kalau wabais tuh aman kok.
1: Aku memang kayak gitu orangnya, kadang-kadang nyoplos dikit. Aduh apa lah aku bilang, tapi aku sadar diri gitu.
0: Enggak, aman kok Erna, emang Erna ngomong apa tadi, wabais juga udah lupa nih.
1: Anggap aja angin lalu ya, misalnya aku ngomong, apalah yang ku keluarkan dari apa aku bilang.
0: Iya.
1: Anggap aja angin lalu ya.
0: Oke, enggak apa-apa Erna, aman nih. Ya udah nih Erna, mau dengar lagu apa nih Erna?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu.
1: Terserah kamu itu aja lah, yang penting enak ya kan.
0: Oke, sip. Diputarin nanti ya untuk Erna ya. Itu aja Erna.
1: Iya.
0: Itu aja. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik teman Pro 2 di manapun berada, itu dia ada Erna yang sudah bergabung ya. Selamat malam juga nih untuk yang baru gabung di live TikToknya Faiz, yang baru gabung sama bergabung ya. Ada Agam Hari juga nih. Halo, selamat malam Agam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak
0: Is. Iya Kak Ina, apa kabar Kak Ina?
2: Kabar baik Pak Is.
0: Aduh, Kak Ina kayaknya udah ngantuk ya, atau baru bangun tidur nih? Udah ngantuk atau baru bangun tidur?
2: Mana ngantuk pula?
0: Suaranya lemah sekali.
2: Baru siap mamam.
0: Baru siap mamam. Kirain habis olahraga Kak Ina.
2: Baru siap mamam.
0: Bukan habis olahraga. Bukan habis olahraga Kak Ina.
2: Apa?
0: Kak Ina bukan habis olahraga.
2: Baru siap makan.
0: Baru siap makan. Makan apa?
2: Ya makan nasi lah.
0: Oh makan nasi.
2: Masak berat. Berat kan dimasak dulu.
0: Oke Ina, Kak Ina makan nasi juga.
2: Apa?
0: Makan nasi juga Kak Ina.
2: Iya Pak, makan apa? Makan beras.
0: Makan beras. Makan beras sama goninya Pak Is, kalian.
2: Apanya yang kuning? Rambutnya.
0: Goni, kok kuning? Sama sama goninya, beras sama goninya Pak Is makan. Gak ada yang bilang kuning loh Kak Ina.
2: Iya, suara Pak Is tenggelam apa?
0: Nggak ada tenggelam, itu ada di hidupin radio tuh. Mau dengar lagu suara apa
2: Beka,
0: nih?
2: Ya. Kaina. Beka ya, suara Pak Is sama suara Nanda. Suara Nanda tadi nggak bilang.
0: Tadi, iya. Kaina aja nih kayaknya yang bermasalah nih.
2: Dah, ya lah Pak Is. Kalau malam sama dakwa kan Kaina belum diangkat. Dibilangnya, halo Mekoina, salam dakwa, masih ada anak sambung dakwa. Belum diangkat. Akhirnya sampai ini habis. Panggilan di akhiri.
0: Maksudnya?
2: Tahu Nanda, tahu Nanda.
0: Maksudnya?
2: Ya, assalamualaikum dulu. Angkat dek begitu enggak?
0: Siapa? Ya kan? Siapa maksudnya?
2: Dafa.
0: Nah, Dafa kenapa?
2: Iya, ngomong duluan.
0: Ah.
2: Nanda sambung masih ada, mana dia dengar pula kan? Kayaknya ada dengar suara dia mana dengar pula. Gak disambung di HP kan? Gak diangkat.
0: Oh, gak diangkat. Kenapa gak diangkat?
2: Iya, pencet mungkin tangannya gak licin.
0: Oh, terpeleset tangannya.
2: Iya kan?
0: Gak
2: nomor
0: tahu.
2: Ini keadaan tersambungnya. Kalau gak diangkat kan gak tersambung suara kita ya kan?
0: Iya.
2: Makanya,
0: iya sih.
2: Makanya tersambung gak apa.
0: Iya.
2: Tersambung gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena jawab juga. Satu kali Kaina lah. Iya kan?
0: Iya Kaina. Benar sih Kaina.
2: Udah coba kan? Kita udah tahu juga tuh dia. Gimana?
0: Halo Sandy sama bergabung. Kita
2: terus indahnya mungkin gak habis paket ya, gak dipulsa ya, dibilangnya sama Kak Ida. Kita telepon gak diangkat, kalau diangkat dia.
0: Oh mungkin kalo kayak, mungkin.
2: Balik, kalau diangkat balik, tahu dia tuh, tekan pas tuh, itu baru dia habis pulsa.
0: Enggak, mungkin, kan. Mungkin kayak,
2: kalo
0: ya ampun, panjang banget.
2: Apa mungkin?
0: Mungkin Kak Ina salah pencet nomor gak?
2: Hah?
0: Salah pencet nomor.
2: Mana Kak Ina pula, dapa.
0: Nyambungnya.
2: Nomor ini juga masalah, dapa.
0: Mungkin nyambungnya bukan ke Dafa di Pro 2, Dafa yang lain kadang, Kaina.
2: Apanya?
0: Kaina. Salah pencet nomor.
2: Nomor lain ada NSP, Faiz. Mana nomor ini?
0: Tahu oh, ini ada NSP. NSP apa, Kaina? Kok Faiz enggak tahu?
2: Itulah.
0: Hah?
2: Faiz kagak li ulang lagi. Makanya iya betul. Itu jaringannya
0: main NSP-nya NSP apa? Faiz nggak tahu. Kak Ina NSP apa?
2: Apa nggak apa? Lucu aja.
0: Ah? Lagu?
2: Pas malam dapat itu. Faiz cepat tahu dulu kan? Faiz lucu kan? Belum tersambung bilang udah. Faiz kena dua masuk itu hari.
0: Oh itu double, itu double masih stay di Aceh masih. Itu mungkin double kalau masuknya double, memang maksudnya nggak bisa diangkat dua-dua, Kaina harus salah satu dipilih.
2: Masuk mana?
0: Kan misalnya Kaina masuk nih dari WA masuk juga, jadi nggak bisa diangkat dua-dua, harus pilih salah satu. Itu makanya yang malam itu tersambungnya lewat WA, Kaina nggak terangkat karena Kaina kan teleponnya lewat telepon biasa.
2: Mana lewat WA lengkap? Dua-duanya bisa, WA boleh, telepon biasa boleh.
0: Enggak, tapi di sini HP-nya cuma satu Kaina, jadi teleponnya cuma bisa pilih
2: satu.
0: Itulah,
2: bisa boleh, bisa boleh.
0: Itu dia.
2: Kalau double masuknya siapa yang menyangka diangkat, atau yang WA dulu, biasa dulu gitu ya.
0: Itu dia, siapa yang dual masuk itu dia.
2: Enggak, waktu itu mungkin ini sama Erna, dia Erna, ya, Aina, dah duit, nggak diangkat dua-duanya kan?
0: Oh, siapa tuh Dafa?
2: Bilang, kayaknya tahunnya ini, kenapa tadi nggak diangkat Dafa? Kan nggak diangkat Ina, lah. Ina tuh nggak datang sambungnya nggak diangkat lucunya.
0: Oh, ini Dafa mungkin sambil.
2: Erna masuk, Sarika masuk, Antino masuk setelah itu, kayaknya nggak masuk lagi, dah habis. Habis waktunya telepon balik kali angkat, tahu gitu bangkat kan?
0: Sedih lah.
2: Baru habis pulsanya, paketnya.
0: Sedih lah Kak Ina ya. Sedih lah Kak Ina ya, nggak diangkat ya malam tuh ya.
2: Nah.
0: Ada nangis nggak Kak Ina di bawah kolong tempat tidur?
2: Bapak istilah.
0: Ada sedih nggak Kak Ina nangis di bawah tempat
2: iya,
0: tidur?
2: Iya sedih juga sedikit, ada lucunya. Tahu nggak Pak Is nanti yang itu nggak terangkat belak Ina atau orang lain angkat ya.
0: Angkat dong.
2: Tanda sambung.
0: Iya.
2: Gimana ngomong? Jawab juga lah. Assalamualaikum Ina. Salam Dafa. Masih nanda sambung. Nggak hilang nanti disiapkan lagi. Tidak dalam lagi.
0: Iya.
2: Lucu lah.
0: Ya udah nih nggak apa-apa Kak Ina, biar malam hari ini Kak Ina senang. Hah? Mau dengar lagu apa nih?
2: Oh, putar lagu apa ini? Manca udah belum?
0: Manca belum.
2: Oh, Manca aja ya.
0: Judulnya?
2: Kak Ispa judulnya ya.
0: Oke, okay, boleh, Kaya boleh.
2: Kak Ispa, musiknya yang asli gitu ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Musiknya di telinga.
0: Boleh. Boleh. Iya, iya, boleh. Nanti diputarin ya, Kak Ina ya.
2: Iya, buat Pak Is, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat malam, Pak Is.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Blackpink with Forever Young yang sudah aku persembahkan ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan bergabung di 08 11 68 77 903, ataupun untuk kamu yang cuman sekedar dengerin untuk di malam ini. Mudah-mudahan malam minggu kamu menyenangkan ya teman Pro 2, meskipun di rumah aja bareng keluarga ataupun bareng orang-orang yang kamu cintai. Selamat malam juga nih untuk yang baru aja bergabung di live TikToknya aku ya, ada Ulis, ada Maungpedia, ada Kede Juna, ada Iki Game Farms, ada Agam Hari, ada siapa tadi ya, banyak sih teman Pro 2, ada Nila juga ya, sama bergabung Nila. Makasih ya yang udah tap-tap juga nih. Untuk teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di live TikToknya Faiz, silahkan kamu tinggal gabung aja di Faiz underscore FFZ ya teman Pro 2. Atau kamu mau follow TikToknya Pro 2 juga boleh, tinggal cari aja Pro 2 Melabuh ya teman Pro 2. Jadi Pro angka 2 Melabuh gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang belum follow sosial medianya Pro 2 Melabuh, silahkan baik itu Instagram ataupun juga TikToknya dan juga Facebooknya ya teman Pro 2. Dan untuk kamu jangan beranjak kemana-mana nih, selepas ini Faiz masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 di cerita penutup hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 FM Pro 2 RRI Malang buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya golongan darah O ya, sering dibilang ini paling beruntung dalam urusan kesehatan jantung. Jadi kabarnya berbagai studi berskala besar ya, termasuk riset dari Harvard School of Public Health, telah membuktikan kalau kelompok darah O itu memiliki resiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner yang jauh lebih rendah dibandingkan golongan darah A, B, atau AB, teman Pro 2. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat golongan darah O seolah memiliki perisai alami pelindung jantung ya, teman Pro 2? Nah, ternyata ya jawabannya itu terletak pada komponen biologis di dalam darah itu sendiri. Nah, berdasarkan laporan ilmiah, orang-orang dengan golongan darah non-O ya seperti A, B, dan AB secara genetis memiliki konsentrasi von Willebrand faktor yang jauh lebih tinggi di tubuhnya. Jadi protein von Willebrand ini memegang peran utama dalam proses pembekuan darah. Sebab kadarnya yang tinggi pada kelompok non-O, darah mereka menjadi jauh lebih mudah menggumpal dan mengental ya, teman Pro 2. Dan gak hanya itu nih, teman Pro 2, dikutip dari Times of India, gumpalan inilah yang memicu penyumbatan fatal pada pembuluh darah dan trombosis yang berujung pada serangan jantung mendadak atau stroke nih. Nah, keunggulan lain yang membuat golongan darah O lebih kebal adalah kecenderungan kadar kolesterol mereka yang lebih aman, di mana pemilik golongan darah A dan B dilaporkan memiliki genetik yang membuat mereka lebih rentan mengalami penumpukan kolesterol jahat, teman Pro 2. Jadi itu ya, banyak penelitian yang membuktikan kalau golongan darah O ini lebih sedikit ya mengalami serangan jantung ataupun stroke ya, teman Pro 2, dibandingkan golongan darah lain. Ya, itu dikarenakan di dalam darah mereka tuh banyak sedikit protein ya, teman Pro 2, sehingga darah mereka tuh lebih jauh dari pembekuan darah ataupun pengentalan darah, teman Pro 2, yang menyebabkan ini penyebabnya penyakit jantung dan stroke ya. Waduh, kok saya jadi terbalik-balik nih ngomongnya. Dan gak hanya itu nih, teman Pro 2 ya, setidaknya meskipun begitu ya, teman Pro 2, kamu harus tetap menjaga pola makan rendah lemak ya, kemudian rutin berolahraga dan juga mengontrol stres. Dan yang pastinya, teman Pro 2, jauhin rokok demi memastikan pembuluh darah kamu tetap bersih dan aliran darah ke jantung kamu selalu lancar.

Oke, teman berdua, untuk kamu selamat malam aja untuk yang baru aja stay tune barengan Faiz di malam hari ini, dan pastinya aku masih bakal terus nemenin kamu ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini kita dengerin lagi nih lagu-lagu yang udah aku persiapkan. Ada GAC ya, lewat Gali dan Ratna. Teman-teman Pro 2 tetap terus stay tune di 90,3 FM. Pro 2, RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 Tidia dan Nona with Roller Blade yang featuring sama Jebung ya, teman Pro 2. Jadi itu lewat apa ya, semacam kayak kolaborasi di sosial media beberapa waktu lalu. Ternyata banyak respon dari para penikmat musik ya, apalagi pecinta Nona. Kayaknya ini cocok nih dikolaborasiin gitu, suara Jebung sama lagu Nona Rollerblade ini. Akhirnya dirilis lah versi Jebung tadi ya, teman Pro 2. Makanya kamu mungkin dengarnya agak sedikit berbeda ya dari versi biasanya. Itu memang versi terbaru yang dirilis ya, featuring sama si Jebung ya, teman Pro 2. Keren banget deh pokoknya. Selamat malam aja nih buat teman Pro 2 yang baru aja stay tune barengan aku di malam hari ini, ataupun juga untuk kamu yang baru gabung di live TikToknya aku. Mudah-mudahan di malam minggu ini kamu masih dalam kondisi yang paling baik pastinya. Nah, teman Pro 2, tadi aku udah ngebahas ya sedikit kenapa nih golongan darah O itu sangat rentan dari penyakit jantung ya, atau stroke nih, karena memang dari komponen darah mereka aja itu sedikit mengandung protein ya, teman Pro 2, di mana protein ini salah satu yang menyebabkan darah itu gampang mengental ya, atau mungkin boleh dibilang salah satu penyebab yang membuat penyakit jantung atau stroke itu terjadi. Nah, selain itu teman Pro 2, ternyata ya yang namanya penyakit jantung itu gak ada istilah yang namanya mendadak, teman Pro 2. Bahkan studi raksasa itu ungkap 99% serangan jantung dipicu oleh 4 faktor ini, teman Pro 2. Nah, studi besar yang menganalisis data medis lebih dari 9 juta orang dewasa di Amerika Serikat dan Korea Selatan membuktikan hal yang mengejutkan, di mana nyaris seluruh pasien, tepatnya 99% yang mengalami serangan jantung, stroke atau gagal jantung, ternyata ini sudah memiliki setidaknya satu dari 4 faktor risiko utama, teman Pro 2. Nah, faktor tersebut sudah ada jauh sebelum serangan mematikan datang. Ya, teman Pro 2, biang kerok atau pemicu utama yang dimaksud adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, serta kebiasaan merokok. Nah, ini dia. Jadi, 4 faktor utama ini itu sebenarnya bisa kamu deteksi sejak dini ya, teman Pro 2, seperti hipertensi atau darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, kadar gula darah tinggi, dan juga kebiasaan merokok kamu. Jadi bahkan pada kelompok dengan risiko paling rendah sekalipun ya, seperti wanita di bawah usia 60 tahun, lebih dari 95% kasus serangan jantung tetap terbukti berkaitan erat dengan 4 faktor tersebut, teman Pro 2. Nah, dari keempat poin di atas, teman Pro 2, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu menduduki posisi paling atas sebagai pemicu paling umum. Tercatat lebih dari 93% individu yang terkena serangan jantung atau stroke memiliki riwayat tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol sebelumnya. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya riwayat 4 tadi ya, seperti aku sebutin ya, darah tinggi, kolesterol tinggi, kadar gula darah, dan juga kebiasaan merokok, nah kamu ini harus lebih waspada dan lebih menjaga kesehatan tubuh kamu ya, teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih, lebih peduli lagi nih sama kesehatan kamu sendiri. Kalau misalnya sampai hari ini kamu masih mengalami 4 hal tersebut, mulai dari sekarang mulai menerapkan gaya hidup yang sehat ya, teman Pro 2, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita diinginkan dan menghindari penyakit jantung dan juga stroke pastinya.

啊，一定了。哈，能去走回来，哎呀，拜拜，那公公拜，哎，拜拜，哎，那拜拜，啊。

0: kok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Udah pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, untuk kamu juga yang udah mulai beristirahat, selamat beristirahat. Dan besok hari Minggu yang mungkin gak tahu kemana, mending kita barengan aja ya ke Car Free Day. Besok itu ada senam juga teman Pro 2, jadi ada Devani yang bakal mimpin senamnya ya. Untuk teman Pro 2 yang mungkin masih bingung juga besok mau kemana, mending barengan Faiz. Mungkin Faiz juga rencana bakal kesana ya besok pagi, kalau memang gak ada hujan, gak ada hambatan teman Pro 2. Jadi kita bisa ketemu nih di acara Car Free Day ya, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Melabu pastinya. Dan teman Pro 2, seperti biasa juga nih di pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita di program Jazz Music yang pastinya aku bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk menemani suasana malam hari kamu hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

lebih dari 50 tahun, akhirnya negara Afrika ini kembali lolos ke Piala Dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo sendiri terakhir kali bermain di Piala Dunia yaitu tahun 1974. Bahkan pada saat itu, negara mereka masih bernama Zaire. Selama mereka tampil di babak kualifikasi, mereka tampil cukup impresif sebenarnya. Namun, di grup itu ada Senegal yang sudah pasti secara komposisi skuad itu berada di atas mereka. Sehingga mereka berada di posisi kedua dan harus melewati zona playoff. Dan mereka berhasil lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Jamaika di playoff interkontinental. Layaknya negara Afrika lain, Kongo juga bermain dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Mereka kuat secara duel, mereka cepat, gesit, dan juga agresif. Lalu kalau kita ngomongin komposisi pemain, beberapa nama ini mungkin sudah sering kita dengar di liga-liga top Eropa. Di lini belakang, mereka ada pemain keturunan Inggris yang sebelumnya memperkuat timnas Inggris usia junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.

Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku enggak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

0: amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Malabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Sabtu 27 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Malabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Malabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Melabo yang mengudara pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Empu Madinah nomor 1 Persija pukul 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: روح الروح
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas. Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki, dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari Sang Pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Karina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
2: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.